RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori apalagi sampai merusak.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saat ini sudah pukul 7 lebih 29 menit ya waktu Indonesia Barat ya. Teman Pro 2, kita akan update ya info cuaca dari BMKG Rana untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 25 September ya. Nah, pagi ini ada forecaster yang akan menyampaikan info cuacanya, ada

0: Oke, pagi ini ada Alfi ya, teman pro 2. Dan teman pro 2, info cuaca ini bisa kamu dengarkan juga di pro 1 RRI Ranai. Nah, kalau gitu aku sapa dulu ya. Halo, selamat pagi Kak.
1: Halo, selamat pagi.
0: Oke, gimana kabarnya untuk pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat.
0: Iya, semangat ya. Oke, untuk teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 dimanapun berada, kita akan mendengarkan update info perkiraan cuaca dari BMKG Ranai untuk hari ini, hari Jumat ya, tanggal 25 September 2026. Nah, pagi ini ada Alfi Fauzia yang akan menyampaikan info cuaca. Silakan Kak.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Jumat 25 September 2026. Kelembapan udara lapisan atas di sekitar wilayah Natuna yang cenderung basah menambah potensi pertumbuhan awan-awan hujan. Cuaca hari ini secara umum diperkirakan berawan hingga berawan tebal dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pulau Serasan, Pulau Subi, Pulau Midai, dan Pulau Tiga. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Tiga dan Pulau Bunguran. Untuk malam hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Laut. Untuk dini hari, secara umum dalam kondisi berawan hingga berawan tebal. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 93%. Untuk pola angin dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @BMKG Ranai dan juga Facebook kami @info_BMKG Ranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali Kak info cuacanya untuk hari ini. Selamat bertugas kembali Kak.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
0: Oke, untuk teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 dimanapun berada, itu tadi update info perakiran cuaca ya dari BMKG Ranai. Info cuaca ini bisa diikuti setiap hari ya pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Radio station BTSN.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Aduh, muncrat muncrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Produa, teman terbaik kamu, teman Produa, selamat pagi di pada pagi ini ya, untuk hari ini hari Jumat, tanggal 25 September 2026, tentunya masih ditemani aku Marisa, hingga pukul 10 nanti. Nah, tadi aku sendiri, tapi sekarang aku nggak sendiri lagi ya, udah ada temannya. Nah, kira-kira ada siapa? Pagi ini aku sapa dulu, ada Kak Zarni. Selamat pagi Kak.
1: Pagi.
0: Gimana kabarnya untuk pagi ini Kak?
1: Alhamdulillah sehat Sa. Marisa gimana, sehat gak?
0: Sehat sih, tapi kayaknya kerongkongan aku sakit.
1: Lagi sakit makanya banyaknya minum air putih Marisa.
0: Iya kayaknya kekurangan minum air putih mungkin ya.
1: Terus juga cuaca kali ya.
0: Masih berkabut ya Kak?
1: Iya masih berkabut, apalagi Marisa kan lagi ada isinya.
0: Isi abis sarapan.
1: Oke teman Produa, gimana kabarnya di pagi hari ini ya? Semoga juga dalam keadaan sehat tentunya. Terus yang lagi sakit cepat sembuh. Terus di musim sekarang ini lagi diselubungi asap ya. Semoga tetap jaga kesehatan, banyak minum air putih, pakai masker teman Produa ya. Karena kalau bukan kita yang menjaga kesehatan kita, siapa lagi ya kan?
0: Iya, karena kabutnya kalau terkena hidung tuh kayaknya gak enak kali ya Kak.
1: Sesak kali ya.
0: Nafas kita jadi sesak, pokoknya gak luas aja kayak mau bernapas gitu ya.
1: Iya benar banget.
0: Nah untuk teman Produa pagi ini di Spada kita akan berbagi informasi seputar kesehatan ya Kak.
1: Iya kesehatan.
0: Oke, karena beberapa hari ini hujan ya, alhamdulillah ya, di tempat kita
1: air juga lancar jadinya ya. Atau saya ada yang belum lancar?
0: Enggak, tetap enggak lancar meskipun hari hujan ya.
1: Enggak apa-apa, tampung air hujan aja say. Jadi mending ada air buat ini kan, buat cuci-cuci ya kan.
0: Iya benar-benar. Kayaknya sekarang agak susah Kak, air
1: susah ya. Kalau di Ranai sih ada yang susah, ada yang enggak. Tapi kebanyakan yang susah sih. Entah mungkin kita juga enggak tahu sih kenapa ya. Mungkin pihak terkait lah yang lebih tahu ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau untuk di rumah tuh alhamdulillah, tapi pakai sumur.
0: Oh, kalau pakai sumur aman Kak.
1: Pakai sumur.
0: Jadi enggak ada giliran gitu ya di tempat ini, bener. Tempat sana. Kalau kami giliran masih Kak.
1: Alhamdulillah pakai sumur.
0: Jadi harus menyediakan tempat tampung yang banyak Kak.
1: Iya, benar. Dibeli lagi.
0: Iya. Okay. Meskipun udah banyak tampungnya, habis juga Kak beberapa hari.
1: Kan dipakai.
0: Nah, oke untuk teman Produa pagi ini kita akan berbagi informasi seputar menjaga kesehatan di musim penghujan ya. Nah untuk teman Produa, musim hujan itu identik dengan berbagai penyakit ya Kak.
1: Iya benar.
0: Nah tentunya kita bisa menghindarinya itu dengan melakukan beberapa cara agar kesehatan kita tetap terjaga di musim hujan ini ya.
1: Iya. Buat teman-teman semua mungkin sering pulang kantor kena hujan ya, basah kuyup, terus besoknya nggak ngantor lagi karena demam. Itu biasanya sering terjadi teman Produa. Tapi kalau nggak tahu nih, kalau dari aku ya Marisa, kalau misal kita kena hujan itu basah kuyup, tapi kita jangan dibiarin, harus dibilas lagi sampai di rumah, mandi walaupun dingin ya, paling nggak mandi air panas ya, dibilas lagi biar nggak sakit. Nah tapi ada juga sebagian langkah pencegahnya teman Produa, sebaiknya ketahui beberapa tips yang bisa kamu lakukan untuk menghindari penyakit di musim hujan ini. Nah yang pertama, penuhi kebutuhan cairan setiap harinya, ini penting banget Marisa juga ya. Meskipun cuaca dingin teman Produa, kamu itu perlu memastikan tubuh itu tetap terhidrasi ya dengan baik di musim penghujan. Jadi air putih jangan di skip dulu, perbanyakin minum air putih, terus juga konsumsi asupan vitamin C ya, ini penting juga. Vitamin C ini menjadi salah satu vitamin yang sangat baik untuk mengoptimalkan sistem imun tubuh untuk menjaga kesehatan kamu teman Produa. Nah yang berikutnya apa lagi Nisa?
0: Nah, berikutnya lagi, selain konsumsi asupan vitamin C, lakukan aktivitas fisik nih Kak. Nah, tentunya untuk teman perdua dan untuk kita semua, jangan malas ya untuk melakukan berbagai kegiatan fisik atau olahraga saat musim penghujan. Tapi kalau lagi hujan nggak usah ya.
1: Jangan sampai basah-basah, di rumah juga bisa.
0: Iya. Nah, dengan rutin berolahraga, maka sistem imun kita itu, imun tubuh akan meningkat sehingga risiko paparan penyakit ini akan menurun, teman pro 2 ya. Dan masih ada lagi ya Kak, beberapa. Cara agar kita bisa menjaga kesehatan ya di saat musim hujan. Tapi pagi ini alhamdulillah enggak hujan ya Kak.
1: Pagi ini mendung aja kayaknya. Entah mendung ataupun ada karena ditutup
0: kabut.
1: Asap ya. Kayaknya kita udah lama enggak nampak ini ya, Gunung Ranai ya, Sa.
0: Iya, diselimuti oleh kabut asap ya. Kayaknya semakin hujan mungkin semakin asapnya tebal. Kabutnya mungkin tebal ya Kak.
1: Turun ya kali ya?
0: Apanya Kak?
1: Asapnya. Tapi di gunung juga belum sampai ya kan?
0: Iya.
1: Enggak tahu. Semoga cepat berlalu lah ya kan.
0: Amin. Iya.
1: Anak-anak sekolah juga masih BDR katanya ya kan?
0: Masih diperpanjang hingga Sabtu
1: karena asap. Jadi buat teman-teman pelajar juga nih yang lagi pada BDR, jangan BDR-BDR terus di rumah malah main keluyuran keluar ya.
0: Iya.
1: Itu kan belajar dari rumah ya, biar kamu gak kena asap teman pro 2 ya. Jadi jangan sampai udah BDR tapi masih juga kena ISPA. Ini karena keluyuran kemana-mana.
0: Sama aja ya Kak.
1: Sama aja jadinya ya kan. Gak ada bedanya, mending sekolah.
0: Iya. Lagi untuk teman pro 2 dan Kak Zan, nanti kita akan lanjut lagi ya, menyampaikan atau memberikan informasi seputar cara menjaga kesehatan tubuh kita di saat musim penghujan agar gak mudah sakit ya. Kita ke lagu dulu ya untuk teman pro 2. Stay tune terus di pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: beli ini sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja, mana lihat.
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: walaupun kita menjaga kesehatan, tapi kita juga harus happy ya. Kalau kita nggak happy, penyakit banyak nih yang datang, Tuan Pro. Jadi ya, kita
1: mungkin
0: harus
1: karena,
0: happy.
1: Mungkin karena kurang happy karena banyak pikiran gitu ya, itu mempengaruhi juga kesehatan kita ya.
0: Iya. Paling nggak beberapa persen tuh ngaruh banget, Tuan Pro. Walaupun kita kehujanan, walaupun kita kecapean, tapi kalau kita happy ya nggak inilah ya.
1: Iya, nggak tahu ngaruh ya kak terhadap kondisi tubuh kita.
0: Iya.
1: Kalau kita nggak happy ya makin cepat ya terkena penyakit ya untuk teman produan juga kak, dan kak Sarni. Oke, tadi kita membahas seputar menjaga kesehatan di musim penghujan ya. Jadi udah ada beberapa tips ya kita berikan. Nah, selanjutnya lagi yang bisa kita lakukan yaitu penuhi kebutuhan istirahat. Nah, jadi ini sangat penting untuk tidur selama 7 hingga 8 jam setiap malam. Nah, agar sistem imun tubuh dalam kondisi yang optimal, hal ini membuat kita akan terhindar dari berbagai penyakit yang rentan terjadi di musim penghujan.
0: Ya, jangan begadang, Tuan Pro 2 ya.
1: Iya. Kemudian apa lagi, Kak?
0: Terus jangan makan sembarangan juga, ya, Sa. Ini hindari konsumsi atau membeli makanan sembarangan. Pastikan kamu itu mengkonsumsi makanan yang bersih dengan kandungan yang baik untuk kesehatan. Terus banyak mengkonsumsi makanan yang kebersihannya kurang terjaga, itu membuat kamu lebih rentan mengalami berbagai penyakit selama di musim penghujan ini. Terus jaga kesehatan tubuh, jaga kebersihan tubuh. Nah, ini penting banget nih ya, musim hujan tahu sendirilah ya kan. Nah, selama musim hujan jangan lupa untuk sering mencuci tangan. Hal ini bisa kamu lakukan untuk mencegah paparan bakteri ataupun virus, Tuan Pro 2, yang menempel di tangan kamu. Mungkin lagi kerja terus langsung comot makanan ya. Terus sebaiknya cuci tangan sebelum makan. Nah, setelah makan juga harus cuci tangan. Setelah melakukan aktivitas di luar ruangan hingga setelah menggunakan toilet, ini harus cuci tangan, Tuan Pro 2. Kemudian selain itu pastikan juga kondisi kuku dalam keadaan bersih. Kuku yang terlalu panjang ini tidak bersih, bisa menyebabkan penumpukan kuman dan bakteri.
1: Iya, Kak Zana suka nggak memelihara kuku yang panjang?
0: Enggak sih ya.
1: Enggak ya?
0: Karena risih kayaknya, takut patah juga.
1: Oh, oke. Kalau aku emang nggak apa ya Kak?
0: Nggak suka.
1: Bukan nggak suka, nggak ini aja, nggak rutin membersihkannya.
0: Oh.
1: Nggak telaten sih, tapi pengen gitu ya.
0: Nggak pengen sih, karena memang nggak suka, nggak tahu kenapa. Jadi kuku tuh selalu pendek aja gitu. Pendek, jadi pun enak kalau mau makan kita nggak risih. Apalagi mau cebok.
1: Tajam ya.
0: Terus juga, kalau kita kuku panjang itu, apalagi kita jerawatan, pasti suka dimainin ya kan jerawatnya. Terus
1: ya,
0: jerawatnya makin banyak ya kan.
1: Apalagi ada kudisnya.
0: Iya. Terus kita gak cuci tangan, terus langsung makan ya kan.
1: Iya, itu banyak banget bakterinya ya.
0: Kadang gak nyadar, Sa.
1: Iya.
0: Oke, apalagi nih, Sa? Udah selesai?
1: Iya, untuk 2. Itu tadi ya informasi yang kita berikan ya Kak Zani untuk teman Pro 2 seputar kesehatan ya.
0: Menjaga kesehatan di musim hujan ya teman Pro 2. Semoga teman-teman juga menjaga kesehatannya karena di musim hujan terus diselubungi asap juga. Jadi kita sama-sama menjaga kesehatan ya teman-teman agar enggak terkena penyakit. Karena kalau udah sakit itu semuanya enggak enak ya.
1: Iya, makanan aja terasa pahit Kak, jangan makanan minum aja enggak mau.
0: Semua enggak enak ya kan?
1: Iya, kenapa bisa begitu ya?
0: Ya karena sakit.
1: Enggak, maksudnya tuh kalau sakit ya sakit aja, kalau makanan ya tetap enak gitu.
0: Tapi ada juga sih yang sakit tetap makan enak.
1: Ya mungkin
0: pilih-pilih lah orangnya kan. Seribu antara satu lah ya kan.
1: Iya, salah satunya adalah satu. Tapi rata-rata emang gak enak semua ya Kak.
0: Bener, makanya sakit. Ada orang bilang kalaupun kita punya uang sekoper, dipilih mau sehat atau mau uang, pasti kita pilihnya sehat ya kan.
1: Iya.
0: Karena kalau udah sakit uang itu gak ada gunanya juga. Makan ini gak enak, itu gak enak, mau pergi jalan-jalan sakit ya kan.
1: Iya.
0: Jadi harus tetap jaga kesehatan teman Pro 2.
1: Oke, nah untuk teman Pro 2 di Pro 2 Sepada ya, selamat pagi teman Pro 2. Mungkin Kak Zani abis setelah ini mau kemana nih Kak?
0: Abis ini kayaknya banyak mau rekaman kali ya.
1: Iya.
0: Masuk dapur rekaman tahun 2.
1: Iya.

0: Mm-mm. Oke, kayaknya kita udah di penghujung kali ya, Sa?
1: Iya, di penghujung di pada pagi ini. Nah, next time nanti kita akan jumpa lagi ya dengan topik yang berbeda lagi ya, Kak.
0: Iya.
1: Oke.
0: Oke, teman Pro 2, aku Zarti pamit ya di segmen kali ini di Spada bareng Marisa. Nanti kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan ya, Sa.
1: Oke, Kak.
0: Okay.
1: Selamat beraktivitas ya untuk teman-teman semuanya. Semangat terus ya dimanapun berada ya, Kak.
0: Iya.
1: Dan tentunya enjoy happen terus di 99,5 FM di Pro 2 RRI Ranai. Teman terbaik kamu.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak tahu

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

adalah asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

adalah asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: waktu kita.
1: Oke, teman Pro 2 ada Jess ya, benar orang bilang. Teman Pro 2 masih di sepada pagi ini ya, selamat pagi teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 di sepada pagi ini di beranda Asta kita. Kita akan berbagi informasi seputar lingkungan hidup ya, yaitu buat yang mager nih untuk buang sampah, ternyata dampaknya itu jangan diabaikan karena banyak banget ya dampaknya untuk kita, untuk lingkungan tentunya. Nah, sampah merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia, tidak hanya di negara-negara berkembang teman Pro 2, tetapi juga di negara-negara maju sampah selalu menjadi masalah. Rata-rata setiap hari kota-kota besar di Indonesia itu menghasilkan puluhan ton sampah. Jadi membuang sampah sembarangan merupakan hal yang sering kita lakukan, padahal nggak jauh ya dari tempat itu ada tempat sampah. Nah, jadi sampah yang di pinggir jalan misalnya lebih banyak daripada sampah di tong sampah. Akibatnya membuang sampah sembarangan tentu saja mengakibatkan kerugian yang tidak bisa dianggap sepele ya. Nah, jadi teman Pro 2, dampak membuang sampah sembarangan juga, nah ini akan merusak pemandangan, letakkan bau yang tidak sedap, kemudian bisa mendatangkan banjir juga ya, mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan. Nah, jadi teman Pro 2,
0: benar orang bilang cinta tak harus miliki bila.
1: Nah, yang menarik, menjaga lingkungan sebenarnya sih nggak selalu membutuhkan aksi besar ya. Kita nggak harus menunggu jadi aktivis lingkungan untuk memulai peduli. Nah, bisa dimulai dari hal sederhana. Kalau punya sampah, simpan dulu sampai menemukan tempat sampah. Kurangi penggunaan barang sekali pakai. Nah, kalaupun ya memungkinkan ya bawa tas belanja sendiri, dan kalau melihat sampah di sekitar kita sebisa mungkin jangan malah ikut-ikutan membuang sampah sembarangan ya untuk teman Pro 2.
2: Eh, tembok kamu kok kotor sekali?
3: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
2: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
3: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
2: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
3: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
2: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Doi,
1: pramugarinya cakep juga tuh.
0: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
0: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
1: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Oke, teman radio ada 50-50 ya, coffee swing person. Nah, teman radio tadi kita membahas dampak membuang sampah sembarangan. Ya, tentunya ini akan merusak pemandangan, datakan bau, gak sedap, dan juga yang lainnya. Nah, maka dari itu mulai sekarang marilah kita membiasakan diri untuk tidak membuang sampah ya. Jadi pengendalian sampah yang paling sederhana dan efektif itu adalah dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri untuk tidak merusak lingkungan ya teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 di beranda Asa Cita untuk pagi ini cukup sampai di sini dulu ya teman Pro 2. Dan Marissa juga undur pamit ya teman Pro 2 di Pro 2 pada pagi ini di Pro 2 santai siangnya. Soalnya kamu akan ditemani oleh Feni Sartina hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: 99,2 FM Pro 2 RRI Ranai. Teman terbaik.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: beli ini, ini, ah nih nih sama ini nih nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Kamu berdua teman terbaik, kamu lagu-lagu hiburan aku cuma sampai di sini dan kami mohon perhatiannya buat teman berdua karena cuaca yang kurang bagus, cuaca buruk. Jadi untuk di berdua kami mohon maaf ya turun sejenak dari pendengar teman berdua. Tetaplah di berdua teman terbaik kamu.
1: 200 juta raih.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Jadi Prodo, teman terbaik kamu, teman Prodo ya, selamat sore. Kembali bersama aku Rosnepi. Sore ini yang akan menemani sore ceria kamu ya. Walaupun di luar hujan teman Prodo, tapi aku tentunya tetap semangat ya buat nemenin kalian sore ini. Karena teman Prodo hari ini spesial banget. Kita ada narasumber nih ya. Narasumber kita itu dulunya seorang juara satu ya, juara satu lempar peluru teman Prodo di Popda Kepri ya teman Prodo. Dan sayang banget nih karena narasumbernya ini tidak berada di ranai ya. Sekarang lagi di luar ranai, di luar kota untuk menempuh pendidikan. Tapi kita bisa by phone ya teman Prodo. Sekarang zaman sudah canggih banget nih ya. Jadi kita walaupun jauh ya tapi dekat di hati. Dan langsung saja kita sapa dulu ya. Ada Kak Raisa ya, dari Pontianak sekarang kalau nggak salah aku ya. Halo.
2: Halo Kak.
1: Iya, Raisa gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
1: Baik, Alhamdulillah. Raisa di Pontianak hujan nggak?
2: Saat ini kebetulan lagi hujan nih Kak, baru mulai hujan nih.
1: Oh, baru mulai hujan. Raisa di sini dari jam berapa ya? Dari siang ya, dari pagi jam 10-an udah hujan sampai sekarang deras banget. Dan kita baru naik ini nih, baru naik siarannya karena tadi ada petir ya, jadi siaran off. Nah, karena baru aja naik kayak setengah jam yang lalu ya. Syukurnya aku tadi sempat khawatir, aduh gimana ini, padahal udah janjian sama Raisa gitu ya. Nah, Raisa, hari ini kita mau ngobrol ya tentang judul kita, tema kita hari ini, podium sesaat, latihan selamanya. Iya ya Raisa ya, dulu pernah juara satu lempar peluru ya?
2: Iya, juara satu tolak peluru pada Popda.
1: Oh, tolak peluru, bukan lempar peluru.
2: Ditolak nggak? Kalau dilempar ya nggak ada tenaganya.
1: Oh, beda ya, lempar sama tolak ya. Kalau lempar itu kayak ngelempar barang ringan gitu ya. Kalau tolak itu dengan tenaga dalam gitu ya, Raisa.
2: Karena kalau dilempar nggak suka.
1: Oke, okay. Itu tahun berapa tuh, Raisa?
2: Tahun
1: 2024,
2: Kak.
1: Oh, tahun 2024, 2 tahun yang lalu kurang lebih ya. Iya. Itu mewakili dari mana itu, Raisa?
2: Kebetulan mewakili Kabupaten Natuna, Kak.
1: Oh, mewakili Kabupaten Natuna ya. Dan alhamdulillahnya Raisa bisa meraih juara satu ya. Bangga banget dong tentunya saat itu. Iya, Raisa sekarang kegiatannya apa, kesibukannya?
2: Kesibukan Raisa sekarang ini kuliah, enggak, kuliah sama organisasi dan juga itu olahraga.
1: Oh, tetap ya, olahraganya tetap ya.
2: Kebetulan jurusannya juga jurusan olahraga, Kak.
1: Oh iya, jurusannya olahraga di Untan.
2: Di Untan.
1: Oh, di Untan. Jurusan olahraga apa itu? Atau PJA apa sih?
2: Penjas ya, bukan Kak. Kalau yang Raisa ini pendidikan kepelatihan olahraga.
1: Oh. Pendidikan pelatihan olahraga. Jadi nanti kalau udah selesai kuliah larinya kemana itu biasanya, Raisa?
2: kalau pendidikan kepelatihan olahraga nih bisa dua kak, bisa menjadi pelatih dan juga bisa menjadi guru olahraga.
1: Oh, bisa jadi pelatih ya, karena memang basicnya Raisa kan memang atlet ya, pernah jadi juara juga, jadi pas banget ya ngambil jurusannya olahraga, pendidikan olahraga, latihan olahraga, bisa jadi pelatih ya, bisa jadi guru juga.
2: Ya.
1: Oh, mantap banget. Oke, Raisa, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol nih tentang Raisa yang dulunya pernah meraih juara satu tolak peluru ya, dan sekarang walaupun belum lomba lagi. Pernah ikut lomba lagi nggak Raisa setelah kemarin?
2: Kemarin setelah Bobda ada juga langsung event ke Jurda, dan ini juga lagi persiapan untuk Porprov Kepri.
1: Oh, lagi persiapan Porprov. Oh, jadi meskipun sudah sekarang udah kuliah, maksudnya nggak sekolah ya, lagi, tapi masih bisa ikut ya Porprov. Ya, Porprov.
2: Iya.
1: Porprov. Itu usia berapa, Raisa?
2: Kalau ini tergantung cabur. Kalau kami kemarin umur 21 ya kalau nggak salah kak. Jadi tergantung cabang olahraganya, ada batas-batasnya.
1: Oh iya, kalau Porprov ini batas usia berapa?
2: Kalau batas usia ini, kalau anda di kemarin, kalau nggak salah saya umur 21 ya.
1: Oh 21, kalau Raisa sekarang umurnya berapa?
2: Kalau Raisa sekarang umur 18 kak.
1: Oh masih muda banget, masya Allah, masih muda tapi berprestasi ya, luar biasa. Ini bisa jadi inspirasi teman-teman Pro 2 ini ya, masih muda tapi sudah berprestasi, pernah ikut pernah juara satu Popda dan lagi mempersiapkan diri untuk Porprov Kepri ya. Oke, Raisa, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih tentang Raisa yang dengan semangat latihannya ya, untuk karena kemarin pernah meraih juara satu tentunya ketika nanti mengikuti Porprov, targetnya juara satu dong ya.
2: Ya, targetnya itu kan.
1: Pasti ya, kita tentu berusaha memberikan yang terbaik. Tentunya nanti akan kita bahas lagi, tapi kita dengarkan lagu berikut dulu. Tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ya, masih bersama aku Rosnevi dan bersama narasumber kita ada Raisa Devisa ya, teman Pro 2. Raisa Devita. Salah, maaf aku, sorry. Nah, teman Pro 2, seru banget kita sore ini ya, di sore ceria hari ini kita membahas tentang podium sesaat latihan selamanya ya, karena memang ketika kita menjadi juara itu ya Raisa, naik podiumnya bentar ya Raisa. Berapa lama sih di atas podium?
1: Ya, di podium palingan cuma berapa menit cuman.
0: Berapa menit aja ya, enggak nyampe 1 jam. Tapi latihannya lama banget ya Raisa ya.
1: Berbulan-bulan.
0: Oh, berbulan-bulan latihannya. Enggak apa-apa dong, itu semangatnya, karena ketika beberapa menit di podium itu bisa membawa rasa bercampur rasa ya Raisa, ada rasa bangga, haru tentunya ya, karena atas perjuangannya. Benar gak sih?
1: Benar kak.
0: Jadi Raisa, boleh cerita dulu gak sih awal mula kamu tertarik nih sama olahraga tolak peluru gitu? Kenapa gak olahraga yang lain gitu, harus memilih olahraga tolak peluru gitu? Bisa cerita dulu gak?
1: Bisa, boleh. Nah, kalau dari dulu kak, saya sebenarnya bukan basic saya di atletik tolak peluru itu bukan. Soalnya dari dulu saya terbiasa di memang hobinya itu olahraga, jadi mencoba berbagai macam olahraga. Nah, untuk mencari basicnya saya. Dan untuk atletik ini, saya kemarin dulu tuh di SMA direkomendasikan oleh guru, ada salah satu guru olahraga di sekolah saya. Coba kamu ikut atletik karena dia melihat saya memiliki power yang banyak. Jadi saya mencoba lah di atletik kemarin kak. Mencoba dari nol.
0: Coba dari nol ya.
1: Sebelum 4 bulan mau kopda, jadi mencoba dari nol, mencari teknik segala macamnya.
0: Itu sebelum itu belum pernah sama sekali tuh, maksudnya tahu gitu kan olahraga tolak peluru itu, tahu tapi belum pernah nyoba gitu.
1: Tahu, belum pernah nyoba. Jadi pas SMA itu baru mencoba lah, karena selama ini saya ikut olahraga yang selalu mengandalkan taktik seperti itu kak.
0: Seperti apa tuh?
1: Bagaimana gabung di olahraga yang banyak mengandalkan power, karena saya memiliki power yang lumayan gitu.
0: Benar, karena kemarin kakak pernah, aku pernah jumpa ya sama Raisa ini, memang postur tubuhnya itu memang memiliki seperti orang yang memiliki power ya. Nah, Raisa, jadi setelah diperkenalkan itu langsung ada tertarik gitu atau kayak terpaksa gitu, enggak Raisa?
1: Enggak. Karena awalnya pun penasaran gak sama atletik ini kan, karena rata-rata atletik ini terukur kak,
0: terukur
1: katanya, misalnya kita tolak, kita tahu jaraknya berapa, jadi patokannya itu bisa dijadikan patokan.
0: Oh gitu, kalau yang lain gak kurang teruk, maksudnya?
1: Kalau yang lain gak seru kak.
0: Oh gitu.
1: Kalau kayak poli, permainan-permainan taktik itu kan kita tak bisa prediksi kan?
0: Benar, itu kadang untung-untungan juga. Kadang arah angin ya, angin bisa niup bolanya. Kadang ya pas lagi badan gak fit juga ya, ya gak sih kalau poli itu? Tapi Raisa bisa poli juga?
1: Bisa lah.
0: Wow. Jadi selain tolak peluru, poli juga ya?
1: Iya, poli juga.
0: Ada yang lain lagi enggak?
1: Tenis lapangan, bisa kak. Tenis lapangan, tenis meja.
0: Banyak banget ya ternyata Raisa.
1: Iya, hobinya emang olahraga.
0: Oh, kamu memang hobinya olahraga. Sejak kapan itu hobi olahraga?
1: Kalau Raisa hobi olahraga tuh sebenarnya dari SD kelas 3 atau kelas 4.
0: Oh, SD kelas 3, kelas 4. Tapi belum ke tolak pelurunya, masih yang ke... yang lainnya taktik tadi ya, olahraga taktik. Terus Raisa, Gimana sih rasanya kamu kemarin ketika pertama kali meraih juara satu kemarin pas naik podium itu rasanya gimana sih Raisa? Masih inget nggak?
1: Masih
0: banget ya, masih berasa ya. Gimana tuh rasanya?
1: Rasanya pas naik podium tuh gak senang sama bangganya tuh ada. Cuman lebih banyak ke pikir ke depan gimana untuk saya mempertahankan gimana.
0: Oh iya, yeah. Jadi gak
1: kalau
0: mau
1: terlintas tuh
0: gimana?
1: Tidak mau langsung rasa puas gitu kak.
0: Oh iya. Benar. Jadi nggak mau langsung puas. Ya. Udah cukup sampai di sini aja perjuangan aku, nggak ya?
1: Sebenarnya kemarin tuh menaiki podium dengan agak sedikit kecewa sih kak sebenarnya.
0: Kenapa tuh kecewa?
1: Karena definisi menang menurut saya itu ketika saya mampu melampaui batas kemampuan saya sendiri.
0: Oh gitu. Jadi kemarin tidak melampaui batas.
1: Enggak, jauh banget.
0: Jauh
1: walaupun
0: banget.
1: Itu podium satu, tapi tidak melewati batas pelatihan saya. Itu yang milik kecewa ya, kak.
0: Oh iya, jadi walaupun bangga, walaupun senang ya karena juara satu, tapi ada rasa kecewanya juga karena enggak melampaui batas diri sendiri ya. Target Raisa berapa memangnya?
1: Target Raisa kemarin untuk lanjut ke Popnas 10,30 meter.
0: Oh, 10,30. Yang Raisa raih kemarin berapa?
1: Kalau ingat saya 9,50.
0: Oh, dikit lagi ya.
1: Dan ya karena latihan saya tuh lebih dari itu, Kak. Makanya itulah kecewanya gitu.
0: Jadi ketika latihan lebih dari itu. Nah, karena mungkin ya, mungkin karena faktor gugup juga enggak sih?
1: Program latihan tidak terstruktur.
0: Oh gitu, program latihannya nggak terstruktur. Terus sekarang gimana nih latihannya? Kan sebentar lagi mau menghadapi forfro provinsi gitu.
1: Sebenarnya program latihan yang kali ini tidak terstruktur juga kak, karena karena kuliah juga gitu.
0: Oh, membagi waktu.
1: Ya, apalagi menurut saya atletik ini kan cabang olahraga yang sedikit membosankan karena kita belajar teknik-teknik, kekuatan-kekuatan, gitu ya terus kak. Apalagi kalau saya latihan sendiri itu bosan jujur kak.
0: Oh, jadi kadang merasa bosan ya karena sendiri ya latihannya. Ya. Tapi gimana tuh Reza mau untuk menepis rasa bosan itu Reza?
1: Ya dilawan kak.
0: Oh iya.
1: Kalau kita di alur ya bisa.
0: Oh jadi harus dilawan gitu ya.
1: Ya tetap disiplin, konsisten lah kak. Tentang belajar konsisten lagi.
0: Oh iya. Nah Raisa, nanti kita akan bahas lagi nih terkait gimana rasa Raisa mungkin tantangannya ya untuk ya sekarang mungkin lebih berat ya tentunya karena kemarin kalau kemarin kan masih di sini dan aktivitasnya belum sepadat sekarang ya. Kalau sekarang membagi waktu dengan kuliah, dengan latihan juga ya. Nanti akan kita bahas lagi tentunya Raisa, tapi kita dengarkan dulu lagu yang satu ini. Tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Iya, masih di Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2 dan sore ceria hari ini masih bersama Kurus Nepi dan Raisa Devita ya. Kita lagi ngobrolin tentang tolak peluru teman Pro 2 ya. Yang mana Raisa ini merupakan atlet dan pernah juara satu lomba tolak peluru pada kejuaraan Popda Kepri. Nah, Raisa, halo.
1: Ya,
0: sayang banget ya karena memang kita berjarak nih. Kalau enggak pasti lebih seru banget ya kalau Raisa bisa langsung ke studio. Nanti kapan-kapan pulang ke Natuna langsung ke studio ya Raisa.
1: Ya.
0: Kapan pulang?
1: Insyaallah akhir tahun.
0: Akhir tahun. Oh, berarti setelah Porprov.
1: Ya.
0: Porprovnya Desember.
1: Porprovnya November awal.
0: Oh, porprov no November. Pas lah ya nanti ketika selesai porprov nanti Raisa datang ke sini ke Pro 2 menceritakan kisahnya ya keseruannya nanti insyaallah ya juara satu di porprov. Oke, Raisa nih menjelang pertandingan Porprov nih Raisa, tentu sekarang lagi mempersiapkan diri dengan latihan ya. Jadi dalam sehari itu berapa sih waktu yang digunakan Raisa itu untuk latihan?
1: Oke, kalau untuk latihan enggak? Saya itu kasih waktu 30 menit. Jadi tidak setiap hari tidak saya melakukan tolakan. Saya ada atur kekuatan daya tahan, habis itu daya ledak, kekuatan daki tangan. Jadi saya selingkan
0: berapa? Oh, selang-seling.
1: Ya.
0: Oh, jadi setiap hari tapi?
1: Iya, setiap hari. Cuman ada tidak 6 hari, 5 atau 6 hari.
0: Oh, ada dalam seminggu. Ada satu hari libur.
1: Satu hari yang istirahat.
0: Oh iya,
1: karena
0: tentu.
1: Over training.
0: Benar, kalau terlalu dipaksakan takutnya nanti malah kecapean ya.
1: Ya, malah bukan makin meningkat, malah makin turun. Nanti makin stres pula nanti.
0: Benar, benar. Jangan sampai stres ya, Raisa. Intinya tetap ya, enjoy enggak sih latihannya enjoy. Nah, Raisa, jadi dalam sehari itu kamu meluangkan waktu sekitar 30 menit untuk latihan ya, dan itu diselang-seling, enggak selalu menolak tolak peluru gitu ya. Ya, jadi selang-seling kadang latihan kaki, kadang latihan tangan, ya. Latihan fisik dah. Latihan fisik tentunya. Nah, selain latihan fisik, apakah ada latihan khusus nih Raisa, misalnya tekniknya atau strateginya gitu?
1: Iya, teknik sih Kak, karena kalau tekniknya tidak pas, maka tolakannya tidak jauh Kak. Jadi mungkin saat ini kesulitan latihan saya itu seperti itu, tidak ada yang mengkoreksi kesalahan saya.
0: Kalau dari kampusnya ada nggak itu olahraga tolak peluru?
1: Nah untuk kampus sih atletik ada. Cuma kemarin bersyukurnya saya dibantu oleh kampus difasilitasi untuk tes mandiri ini. Jadi saya dikasih fasilitas berupa tolak peluru, meteran, dan juga saya boleh menggunakan stadion olahraga Untan gitu untuk
0: Boleh.
1: Mandiri. Acara di support lah oleh kampus.
0: Berarti kampus tahu dong karena kamu mau ikut Porprov nanti.
1: Ya, tahu.
0: Oh, makanya disupport banget ya sehingga difasilitasi juga untuk latihan ya walaupun latihannya secara mandiri ya.
1: Iya.
0: Raisa lebih seru mana sih latihan mandiri sekarang atau kemarin yang masih ada pelatihnya? Dulu ada pelatihnya enggak?
1: Ada.
0: Ada. Seruan mana tuh Raisa?
1: Kalau untuk seruan sih di Natuna ya, Kak, karena kita bisa dievaluasi kesalahan kita tuh di mana. Kalau di sini nih karena latihan sendiri kak, evaluasinya sendiri juga.
0: Jadi kita mengevaluasi diri sendiri ya, itu lebih sulit kadang ya, karena kadang kita lebih mudah menilai orang lain gitu ya daripada menilai diri sendiri. Benar nggak sih Raisa?
1: Iya kak. Oh itu saya melihat saya itu dengan cara saya video, kemudian saya lihat kenapa jarak saya nggak jauh tuh, mungkin kekuatan dari kaki saya belum pas,
0: kulit
1: saya gitu kak.
0: Oh jadi di videoin.
1: Ya, jadi saya lihat kesalahan saya
0: di mana. Oh gitu. Kalau misalnya kamu videoin nih, terus kamu kirim ke pelatih coach kamu yang ada di Ranai di Natuna gitu, bisa nggak sih Raisa?
1: Bisa nggak?
0: Oh bisa. Tapi coach kamu, coach yang ada di Natuna ini atau pelatihnya yang ada di Natuna ini masih mantau kamu nggak sih Raisa latihan? Raisa udah latihan belum? Pernah nggak sih kayak gitu?
1: Iya kan, mantau kak.
0: Oh dan mantau.
1: Kami dikasih program-program latihan juga dari pelatih.
0: Oh dikasih program latihannya. Cuman nggak terlalu yang ketat kalau tatap muka ya. Kalau tatap muka kan lebih terkontrol nggak sih?
1: Ya enak tetap muka lah kak kalau untuk latihan.
0: Oke, tapi kalau sekarang kan Raisa tahu nih targetnya. Kalau kemarin kan targetnya lebih dari 10,30 ya katanya ya. Kalau sekarang targetnya pas ketika latihan itu sudah mencapai berapa Raisa? Menurunkah atau menaik gitu? Karena latihannya kan sendiri gitu.
1: Kalau untuk event powerpuff kan kak tolak pelurunya, ukuran pelurunya tuh berbeda lagi sama Pobda kemarin kak.
0: Oh.
1: Kalau Pobda kemarin 3 kilo, kalau untuk powerpuff ini 4 kilo.
0: Oh, lebih berat ya?
1: Lebih berat, karena ini ya kategori senior lah.
0: Oh iya, kemarin masih junior karena masih SMA ya. Sekarang ada anak kuliah, udah senior ya. Jadi itu berapa kalau misalkan sekarang pas lagi latihan berapa itu sampainya?
1: Masih belum sampai target sih kak.
0: Belum sampai target. Jadi masih terus semangat untuk mengejar target tentunya ya. Oke. Nah, Raisa, selain tadi latihan fisik ya dari dalam seminggu itu 5 hingga 6 kali ya Raisa satu hari libur. Nah, apakah ada pola makan juga nih, pola makan atau ya mungkin istirahat yang mulai lebih dijaga itu menjelang pertandingan?
1: Ada, Kak. Cuman kalau kita anak kosan nih agak sulit untuk mengikuti program makan gitu kan kak.
0: Benar.
1: Karbohidrat dan sayuran apa segala macam tuh agak sulit mungkin kak.
0: Benar cuman, sekali.
1: Kalau untuk program makan saya lebih fokus ke proteinnya sih.
0: Protein
1: karbohidratnya di untuk power.
0: Proteinnya makan apa Raisa?
1: Protein saya biasanya ada ayam, dada ayam, dada ayam, telur, ikan gitu kak.
0: Dada ayamnya diapain tuh Raisa?
1: Kalau saya kebetulan tidak pilih kak,
0: nggak pilih. Oh enggak, boleh digoreng, dibakar boleh.
1: Tapi lebih sering ke ayam bakar.
0: Ayam bakar. Raisa makannya itu karena kan memang lagi menjaga kan pola makannya, tentu ya lebih dijaga daripada biasanya. Itu Raisa masak sendiri atau beli di luar?
1: Beli di luar kak.
0: Beli ya karena anak kosan ya. Anak kosan makan udah makan aja syukur ya. Kadang banyak anak kosan nih ya nggak makan ya, makan sehari sekali. Tapi Raisa tentu dijaga ya pola makannya.
1: Ya dijaga lah.
0: Kalau istirahatnya gimana nih malam-malam terpaksa Raisa hobi nggak sih nongkrong gitu, keluar sama teman gitu?
1: Kebetulan hobi juga kak, itu yang mungkin agak sulit saya terapkan saat ini. Cuman beberapa hari belakang ini tidur saya sampai 8 jam kak.
0: Oh iya, karena ditargetkan ya, karena untuk menjaga fisik juga ya, karena ya latihannya udah berat ya, harus menjaga pola makan dan istirahatnya juga, jadi dikurangi tuh nongkrong-nongkrongnya.
1: Ya, dikurangi kak.
0: Pasti temannya pada nyari ya, mana nih Raisa kok nggak ikutan.
1: Kan keluar tuh cuma untuk rapat organisasi aja kak, nongkrongnya habis itu kita balik di kosan.
0: Oh gitu. Raisa ikut organisasi dari kampus?
1: Menjadi anggotanya belum kak, cuman saya udah menjadi kepanitia kepantiannya.
0: Oh gitu.
1: Soalnya, ya baru nanti.
0: Raisa semester berapa sih?
1: Masih maba kak.
0: Oh masih maba. Iya dong, karena masih muda ya, masih muda, masih maba, masih penyesuaian, dan sekarang harus mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba juga, dan disupport lagi sama kampusnya. Hebat banget itu loh, disupport dan difasilitasi sama kampusnya ya untuk mendapatkan latihan. Nah Raisa, menurut Raisa bagian latihan apa sih yang kayak menurut Raisa itu paling berat gitu?
1: Paling berat untuk saya tuh untuk mencari daya ledak sih kak.
0: Daya ledak? Jujur
1: sampai saya, ledak saya tuh hilang gak tahu kemana nih.
0: Oh daya ledak itu gimana, bisa dijelaskan gak? Kalau aku agak awam ya, gak ngerti daya ledak itu kayak.
1: Kalau daya ledak itu kak, kalau tolak peluru kita berharap sama tangan, tidak akan jauh. Jadi dari kaki, pinggang, tangan, otot perut, semuanya kan berperan. Nah, dari gabungan semua itu baru ada ledaknya kak.
0: Oh gitu.
1: Ada ledaknya, nah, dari situ yang saat ini saya masih belum ketemu.
0: Oh, belum ketemu ya, tapi pernah dulu ya, dulu pernah ketemu ya, gitu.
1: Dulu ada di ledaknya, sekarang mungkin sudah lama tidak yang sekonsisten dulu latihannya. Jadi hilang di ledaknya kak.
0: Oh gitu, jadi sekarang lagi berusaha untuk mencari daya ledaknya, latihannya ya?
1: Tekniknya lah, sama perbaikan teknik.
0: Tapi itu bisa dipelajari ya?
1: Bisa, kita coba-coba terus, kalau udah sampai yang pas berarti udah harus ganti-ganti lagi
0: gitu. Oh gitu, jadi dicoba-coba dulu tekniknya, dicari yang mana yang pas, ketika udah pas nggak usah diganti lagi tekniknya, berarti di sini nih daya ledaknya aku gitu. Oh seperti itu, jadi sekarang belum jumpa ya. Hari ini udah latihan Raisa?
1: Hari ini belum kak, kebetulan tadi baru selesai ikut kegiatan di kampus, ada eskul gitu. Baru lagi.
0: Raisa latihannya biasa jam berapa?
1: Gak nentu sih kak, kalau biasa kan kalau Senin sampai Kamis tuh pagi ada kuliah, jadi biasa latihannya tuh antara siang sama sore.
0: Oh.
1: Nah, kalau
0: jadi hari ini kan udah sore banget.

0: mengikuti Power Frog nanti. Tetap semangat tentunya meskipun ya latihannya mandiri, ya, tidak ada yang mengevaluasi, ya Reza ya?
1: Ya,
0: nah, Reza ya, jadi memang target kamu tentu juara satu ya?
1: Ya, itulah target semua atlet yang mau bertanding.
0: Benar. Kira-kira udah tahu belum lawannya nih?
1: Ya, lawannya teman-teman yang kemarin-kemarin juga nggak lawan yang.
0: Oh iya. Oh iya, ya, udah tahu dong, udah ada gambarannya maksudnya aku kan.
1: Ya.
0: Oh. Ya. Nah, dari lawan itu gimana menurut Raisa? Apa ada yang Raisa khawatirkan atau waspadai?
1: Pastinya ada sih Kak, karena melihat program latihan mereka, melihat fasilitas mereka di sana tuh sangat-sangat memadai gitu. Program latihan mereka pun bagus gitu maksudnya.
0: Jadi tapi itu nggak membuat Raisa kayak minder gitu dong ya, karena ya Raisa kan tetap berjuang untuk mengusahakan yang terbaik, ya nggak sih?
1: Benar Kak.
0: Nah tapi nih kita ngomongin misal memang nanti hasil pertandingannya itu tidak sesuai harapan, nah gimana tuh Raisa menyikapinya?
1: Nggak apa sih Kak, karena kalau kalahannya kita bisa jadikan pelajaran. Karena kalau kita nggak kalah, kan tahu nih salah kita nih apa.
0: Benar, karena memang setiap perlombaan itu pasti ada menang dan kalahnya ya Reza. Yang penting kita sudah mengusahakan yang terbaik, ya nggak sih?
1: Iya, benar.
0: Oke, Reza, mungkin ada buat teman-teman Pro 2 nih yang mungkin ingin menjadi atlet tolak peluru nih seperti Raisa, dan mereka mungkin baru memulai, ada nggak sih pesan dari kamu?
1: Oke, untuk pesan untuk teman-teman yang sedang mengejar prestasi lah nih Kak. Untuk teman-teman yang sedang mengejar prestasi, pesan saya jangan hanya mengejar hasil akhirnya aja.
0: Benar.
1: Tapi kalian nikmati prosesnya. Karena kalau kalian belum berhasil, bukan berarti kalian gagal gitu Kak.
0: Benar. Jadi nikmati prosesnya ya.
1: Iya.
0: Mungkin kadang kalau di luar kan agak kurang familiar ya sama tolak peluru gitu. Mungkin boleh ya. Reza agak supaya mereka tertarik gitu untuk ikut cabur tolak peluru ini, ada nggak Reza pesannya?
1: Mungkin kalau untuk tolak peluru ini, yang pertama mungkin orang-orang yang memiliki kekuatan atau power yang banyak gitu. Dan juga nomor atletik ini, tidak hanya nomor alat, atletik ini merupakan cabang olahraga yang terukur. Jadi teman-teman semua bisa menjadikan tanding sebelumnya sebagai patokan limit atau target teman-teman untuk latihannya. Jadi kalau teman-teman menjadikan tanding sebelumnya itu sebagai target, teman-teman waktu latihan tuh bisa lihat apakah saya ini mencapai target atau tidak gitu.
0: Oh gitu. Jadi lebih enaknya di situ ya Raisa, karena kita memiliki terstruktur, tidak seperti olahraga taktik lainnya yang kadang untung-untungan ya. Nah, Raisa, menurut Raisa nih apa sih yang paling penting dimiliki seorang atlet seperti Raisa nih ya, selain kemampuan fisik ya? Ada nggak sih yang paling penting dimiliki seseorang atlet itu?
1: Ada Kak. Yang paling penting tuh konsisten sama disiplin.
0: Konsisten dalam apa nih?
1: Konsisten dalam dalam latihan.
0: Oh iya. Karena kalau nggak latihan, nggak konsisten.
1: Tidak konsisten, kita tak bisa bisa ngejar target.
0: Nggak bisa ngejar target ya, nggak bisa juga mencapai mencapai yang terbaik ya nggak sih? Ogah-ogahan gitu latihannya. Suka ati kata orang ya.
1: Konsisten itu yang paling, menurut saya musuh terbesar atlet itu adalah

0: konsisten.
1: Oke.
0: Okay. Tapi menjaga konsisten tuh yang payah.
1: Benar. Nah, kalau Raisa ada nggak sih kebiasaan sederhana yang menurut Raisa itu sangat membantu dalam menjaga konsistensi latihannya?
0: Ya, ada sih kak, disiplin kak.
1: Oh.
0: Ketika, simpelnya ketika kita kampus, misalnya masuk jam 30, sebelum itu kita harus datang. Sama kayak latihan, sebelum itu kita udah harus datang. Intinya disiplin, karena kalau kita nggak disiplin, udahlah kak, payah untuk konsisten.
1: Benar, jadi intinya disiplin dari diri sendiri ya, seperti Raisa, walaupun latihan secara mandiri, tapi wajib disiplin ya, konsisten supaya bisa mencapai target. Ya nggak sih?
0: Benar kak.
1: Oke, okay, seru banget nih ngobrol sama Raisa. Nah terakhir nih Raisa, mungkin ada pesan untuk teman-teman Pro 2 yang atau masyarakat Natuna tentunya ya, yang akan mendukung kamu mengikuti Forprov Provinsi di bulan November nanti.
0: Pesannya mungkin ya sama kayak tadi sih kak. Untuk jangan ngejar hasil akhirnya, tapi juga nikmati prosesnya. Karena proses kita tuh tak mudah, hanya karena orang-orang hanya taunya hasilnya saja, yang orang lihat tuh hanya hasilnya aja, atau proses-proses kita.
1: Benar.
0: Kalau berhasil berarti bukan berarti kalian gagal gitu.
1: Benar. Nah kalau untuk Raisa sendiri misalnya nih, misalnya pelatihnya lagi dengerin Pro 2 nih, atau lagi keluarga Raisa, orang tua Raisa lagi dengerin Pro 2, ada pesan yang ingin disampaikan nggak untuk mereka yang selalu mensupport kamu?
0: Ya, untuk keluarga dan juga pelatih-pelatih yang selama ini selalu menemani proses saya mengucapkan terima kasih. Terutama untuk yang selalu memberi saya motivasi, yang selalu mensupport saya ketika saya jatuh, ketika saya merasa lemah, down, lalu memberikan saya semangat, lalu mendorong saya lah ke depan. Pelatih selalu memberi saya motivasi-motivasi yang luar biasa, yang buat saya bangkit kembali dari kekalahan-kekalahan sebelumnya, dari omongan-omongan orang-orang yang menjatuhkan saya juga.
1: Iya, terima kasih tentunya ya. Dan wah, gak kerasa banget nih Raisa, ternyata kita udah 1 jam aja ngobrol bareng kamu ya. Dan teman Pro 2, dari obrolan tadi nih aku belajar satu hal nih ya dari Raisa. Jadi juara satu itu ya mungkin hanya satu hari, dan naik di podium itu hanya beberapa menit ya Raisa. Nah tapi tapi jadi disiplin itu pilihan seumur hidup, ya nggak sih? Oke, terima kasih banyak nih buat Raisa Devita yang udah mau berbagi cerita ya. Semangat, dan semangatnya tentu di sore ceria hari ini. Sehat-sehat ya Raisa, latihannya tetap konsisten, tetap semangat, dan dijaga pola makan serta istirahatnya. Ya, mungkin beberapa bulan ini ya bisa ditahan dulu nongkrongnya sama teman, nanti bisa lagi ya. Dan mungkin agak dikurangi nih aktivitasnya, karena memang Raisa kan selain sibuk kuliah juga sibuk organisasi ya. Nah tentunya tetap harus semangat, dan ketika membagi waktu jangan sampai kecapean Raisa, karena sebentar lagi mau bertanding. Dan teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 saat ini, semoga obrolan ini menjadi pengingat ya. Jadi gak ada kata terlambat nih ya. Jadi gak ada kata berhenti, karena memang mempertahankan itu lebih sulit gak sih, lebih berat daripada meraihnya. Ya gak sih Raisa?
0: Relate banget
1: ya, karena ketika kita sudah menjadi juara, tentu target selanjutnya juga juara. Oke, baik, aku terus Nebi pamit undur diri di sore ceria hari ini. Dan terima kasih buat Raisa sekali lagi. Nanti kita akan jumpa lagi dengan mungkin tema yang lain lain lagi. Terima kasih aku ucapkan buat kamu yang selalu setia stay tune bersama kami dan tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Ya, di Prodo teman terbaik kamu, teman Prodo. Saat ini sudah pukul 17.28 menit waktu Indonesia Barat ya. Teman Prodo, kami informasikan buat kaum muslimin dan muslimah bahwasanya masuknya waktu sholat fardu maghrib pada hari ini edisi Jumat 25 September 2026 pada pukul 17.44 menit waktu Indonesia Barat. Menjelang masuknya waktu sholat fardu maghrib, kami hadirkan lagu-lagu yang bernuansa islami.

Aku tidak gagal. Aku hanya menemukan cara yang belum berhasil. Thomas Edison.

Keberanian bukanlah tidak merasa takut, tetapi mampu mengatasi rasa takut itu. Nelson Mandela.

Ibu kita Kartini berkata, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

Jika kamu melihat apa yang kamu miliki dalam hidup, kamu akan selalu memiliki lebih banyak. Jika kamu melihat apa yang tidak kamu miliki dalam hidup, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Oprah Winfrey.

Muhammad Hatta berkata, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur itu sulit diperbaiki.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Gitap ya teman Pradua, sedia aku sebelum hujan. Memang teman Pradua di studio memang masih awet banget nih hujannya, dari siang sampai sekarang masih hujan nih teman Pradua ya. Jadi kalau memang kamu mau keluar, memang harus sedia payung dulu ya sebelum keluar rumah, kalau enggak basah ya. Tapi kalau memang mau pakai motor misalnya, itu enggak bisa pakai payung teman Pradua, nanti kamu yang ada malah melayang ya. Mungkin yang mau melewati area Sepompang ya bisa ditunda dulu, atau pakai jas hujan kalau memang kepepet banget ya teman Pradua. Jadi kalau biasanya payung itu kita siapin sebelum hujan turun. Nah, dalam hidup ini teman Pradua juga ada banyak hal yang perlu kita siapkan sebelum sesuatu terjadi. Ya, jadi teman Pradua, bukan berarti kita itu harus overthinking ya sama masa depan, tapi ya lebih ke belajar nih, belajar untuk waspada dan gak gampang menyerah tentunya. Karena ketika keadaan berubah nih, kita harus mempersiapkan diri ya, bukan waspada, tapi ya setidaknya mempersiapkan diri teman Pradua. Karena kita memang gak bisa nih menebak kapan sih hujan datang ya kan. Kadang paginya panas, tiba-tiba siangnya hujan. Nah ya, jadi teman Pradua, tapi kita itu bisa memilih untuk selalu siap menghadapinya ya. Ketika kita pergi berpergian misalnya nih, masih dalam konteks hujan, di dalam motor kita sudah ada mantel atau jas hujannya nih. Jadi kita gak perlu lagi sibuk-sibuk mencari atau kita kehujanan ya, ataupun kita mau keluar nih misalnya kepepet banget mau ke depan ya, tapi di rumah kita gak punya payung. Nah, sedia payung sebelum hujan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh.
2: Ya, di Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2 saat ini sudah pukul 19 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti musik live chat hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.
3: Ben ya teman Pro 2, tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457, ada Kang Cikal juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
4: Halo.
3: Oke. Eh, Kang Punten, boleh HP-nya di rotate nggak? Direbahin. Biar enak di YouTube. Gitu. Cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
4: Gini, Mas.
3: Oke, aman deh. Aman gitu. Nah, jadi akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
4: Sehat, alhamdulillah, Mas. Dalam kondisi sehat.
3: Jadi, kumaha deh, Mang?
4: Alhamdulillah.
3: BTW, ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
4: Kalau saya lagi di Bandung, lagi di studio.
3: Oke, Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
4: Cikal lagi di BCR Musik, di label musiknya, Mas.
3: Oh, di daerah mana tuh, Kang?
4: Di daerah Blok M.
3: Widih. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya ke situ ya.
4: Boleh, Mas. Kopi-kopi sini, Mas.
3: Oke. Eh, BTW, ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
4: Iya, betul.
3: Betul ya nyebutnya ya. Jadi, Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 457. Nah, BTW, Kang, sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu gak, Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
4: Cika, siapa yang jawab?
3: Nah, siapa tuh?
4: Pak Yana, vokalis.
3: Oh ya deh, boleh Kang Yana, silakan.
4: Jadi, kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, Mas.
3: Oh, nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
4: Ya, jadi si Strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
3: Oke.
4: Terus di nomor di Jalan Cemara, tepatnya sih di Jalan Cemara, di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
3: 457. Oh, jadi dari situ, Kang ya?
4: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
3: Oke.
4: Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
3: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf ya 3 angka, Kang? 457.
4: Iya.
3: Oh, 457. Berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
4: Lebih ke gang gitu. Bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
3: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya teman Pro 2 ya. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih, ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang nggak bisa hadir nih malam ini nih?
4: Yang nggak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum, terus ada Jesse di gitar, ada Din Kardun di gitar juga. Jadi dua gitaris sama satu drummer kita nggak bisa hadir. Bukan nggak bisa hadir, cuman traffic di Bandung lagi nggak bisa ketebak tuh, Mas. Nanti harus bisa sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
3: Tadi punten, siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
4: Dan Kardun, Mas, itu, Mas.
3: emang ini ya, orang lab ya kayaknya ya.
4: Iya, lagi sekarang kadang dia saking uniknya si Deden Kardun, Mas, ya. Dia kalau misalnya pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak, Mas.
3: Serius? Wah, gila. Ini harusnya ternak. Ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
4: Harusnya ada, Mas.
3: Biar tapi
4: jangan ngantri, Bu.
3: Kenapa emang?
4: Kalau saya sih mendingan nggak ada, Mas. Deden ngobrol, Mas, bener kasihan ke Masnya.
3: Eh, betulnya Kang Deden tadi apa posisinya?
4: Gitaris.
3: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
4: Kami butuh orang unik mas di situ.
3: Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
4: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardun.
3: Keren. Oke, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman berdua yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden nggak ada, Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gua buka malam hari ini di WhatsApp di 0811 800 105 teman berdua. Dan sambil menunggu juga nih teman berdua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Produa Music Live Chat malam hari ini, dan masih bareng sama gue Landa Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi, gue gak mungkin sendirian karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
1: Kang. Jawab Kang.
0: Nah, boleh Kang. Kang Cikal tuh.
2: Kang Yana aja.
0: Aduh, really? saya aja apa? Saya aja yang cerita nih. Boleh, boleh. Siapa jadi, nih?
1: Teman nongkrong pasti dari zaman-zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
1: Terus kebetulan jika sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih yang menyenangkan lah.
0: Oke. Oke.
1: Okay. Jadi kita bikin band. Nah, nama Strip juga itu emang nggak sengaja karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
1: Okay. Di tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis gitu aja di Strip gitu kan. Udah di garis gitu doang tuh.
0: Oh.
1: Nah, ternyata sama si MC-nya di-announce di panggung. Please welcome on stage, Strip Band gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
1: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan, jadi di piala pertama kami itu ada Strip Band sebagai juara pertama kompetisi.
0: Oh, nggak sengaja berarti Kang ya?
1: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip Band aja.
0: Oh, nah, iya.
1: Nongkrong main, yang motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan, tahun 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah, ini nongkrong bikin band, ya akhirnya ya yang direkam sekarang tuh ya kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun.
0: Kan? Gokil, 28 tahun hiatus dan sekarang comeback ya.
1: Comeback, dan ya namanya juga rezeki ya, enggak kemana-mana. Kita si Strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis di tahun ini. Gitu.
0: Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
1: Kal, boleh di-spill?
0: Judulnya Menang Untuk Kalah.
1: Terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
0: Widih, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak yaudah kita stop dulu deh gitu?
1: Nggak ada job Mas.
0: terlalu jujur ya Kang ya.
1: Kami juga sibuk masing-masing.
0: Oh iya kan? Iya.
1: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat,
0: yeah.
1: Terus sama Marvels, Cika dan personel yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Cika drummer dia nulisin kuliahnya juga, Cika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik nih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse.
0: Oh.
1: Kalau misalnya dia hampir sama saya, tetap di musik
0: ya. Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya?
1: Iya. Yeah. Oh. Deden juga Mas tambah ahli ke perburungannya. Perburungan.
0: Tapi boleh
1: unggah Mas.
0: Iya. Tapi
1: spesial.
0: Berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang dari tahun 97 Kang Deden ada di Strip ini, udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
1: Udah Mas.
0: Oh udah.
1: Salah satu alasannya dia suka datang telat, datangnya tuh telat kalau latihan tuh ya, salah satunya alasannya itu.
0: Karena
1: dia ngurus burung ya.
0: tapi berarti Kang Deden ngasihin nggak influence ke teman-teman strip 457 nih kayak, eh ini burung yang bagus lagi ini nih, gacor nih sekarang nih gitu, ada yang?
2: Oh dikasih mas, dikasih burung kita masing-masing dikasih.
0: Serius dia. Dikasih burung? Oh,
1: gitu. Yeah. Di rumah saya ada 2 burung dari Deden juga.
0: Wah gila, dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Kardun nih.
1: Baik banget. Jadi yeah, kami yeah. juga mau mencat Deden tuh kasihan
0: mas. Karena udah dikasih burung ya, karena udah dikasih burung satu-satu. tapi akhirnya apa Kang yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah nggak ngeband, maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feelnya Kang, ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback, itu gimana rasanya Kang?
1: Yang pasti sih si Strip 457 ini bukan rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu mas, jadi lebih dari situ udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana, cuma kita tiba-tiba ngumpul, 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya.
0: Oh.
1: Berbahasa Inggris kan pada
0: saat itu. Oke,
1: oke. Iya bener ya, yaudah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang, maksudnya ya minimal buat ada apa ya, ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh 28 tahun yang lalu tuh. Bapak tuh main
0: band. Bapak tuh main band loh.
1: Dengan lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Strip 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya. Dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
0: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya, jauh banget selama 28 tahun ya Kang ya.
1: Nah yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
0: Respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nih keren banget loh.
1: Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali, Mas.
0: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh, yeah. Gitu. Jadi, waktu kalau boleh tahu nih Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
1: Masih rock alternatif lah
0: kan. Rock alternatif.
1: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk ke Indonesia.
0: Benar.
1: Doktrin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah, kami.
0: Oh, iya kayak
1: Strip 457 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
0: Grunge ya. Kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Strip 457?
2: Pearl Jam
0: langsung ya.
1: Iya.
0: Oh iya deh, keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan gak sih Kang, maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan gak sama Strip?
1: Adaptasinya sih enggak mas, maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga dengan 2 gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardun yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
0: Mas, untung masih inget kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
1: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman, gak seperti zaman Vita dulu ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan sekarang kan bisa kartu-kartu, secara rekamannya dipermudah lah.
0: Sangat dipermudah. Jadi, ya?
1: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si Strip itu nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman-zaman di The Cat terus di Marvel terus tiba-tiba dengerin si Strip 457 pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
0: Asik. Iya karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman Strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
1: Iya mas, betul.
0: Gitu, dan sekarang akhirnya produksi pasti kan ya kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
1: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari misalkan dari satu hari kita booking 2 shift studio,
0: yeah.
1: Malah yang kepake buat rekaman benernya sih satu shift, mas, satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
0: enak malah ya. Iya.
1: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak bawa drum gitu, mas.
2: Ya, kayak arisan kita tuh, mas. Pemain drumnya bawa ini, saya bawa kerupuk.
0: Emang niat nongkrong ya jadinya ya.
1: Udah mulai ngobrolin obat asam urat yang enak apa ya?
0: Nah.
1: Ngobrolin encok, pegelin, petrol.
0: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan?
1: Nah, tetap dia
0: tetap konsisten.
1: Tetap.
0: Oh, yes.
1: Malah ada satu momen dia mau syuting klip. Kita nggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau macam ternyata dia baru belajar burung, mas. Ada
0: itu yang luar biasa dedikasinya Kicau Mania satu itu ya.
1: Iya,
0: luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya, dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatus ya Kang ya daripada karir bermusik ya sebenarnya.
1: Betul, mas.
0: Tapi lumayan ya. Tapi balik lagi semua dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya, sama dengan taste-nya masing-masing ya.
1: Ya,
0: Widih.
1: Dan ya justru di Sistri 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga, dapat energi yang sangat positif ketika saya mengerjakan proyek yang lain.
0: Oke. Dan Strip 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikal, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang, kalau boleh tahu nih?
1: Nah, ini karena Cikal yang nulis liriknya, jadi
0: silakan Kang Cikal, gimana?
2: Payana bantuin, payana aja. Oh,
0: ya udah, Kang Cikal semampunya dulu deh.
2: Payana.
1: Enggak, sebenarnya si sang pemenang ini kan bukan orderan. Nah, emang gimana ya ngomongnya ya? Ada scene film yang membutuhkan genre seperti yang kami genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik-lirik si sang pemenang itulah.
0: Oke, baik. Terus.
1: Sesimpel itu. Jadi emang beneran si lagu Sang Pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan gitu.
0: Oh, berarti iya.
1: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
0: Oke. Jadi memang ini adalah sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya.
1: The film, mas, ya betul.
0: Iya. Jadi tapi sorry ya, ini agak keluar. Gue penasaran nih Kang. Kalau misalkan PH request soundtrack lah, katanya original soundtrack tuh, berarti dia akan ngasih ini dulu. Ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih. Gitu berarti ya?
1: Iya. Yeah.
2: Mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
0: Oh, sutradaranya.
2: Butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan genrenya ini, makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
0: Oke. Aduh, gue jadi penasaran sih.
1: Jadi gini, mas, jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita setelah dia dengerin materinya si strip 457 tuh, dia keras tuh. Nah, kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
0: Oh gitu.
1: Tapi dengan sesuai dengan sisinya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai Strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si Strip 457 gitu, mas.
0: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih Kang. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Sang Pemenang nih di seluruh Indonesia? Biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini ya, oke? Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, kita masih ngobrol bareng sama Strip 457, ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka. Tapi kita dengerin dulu, this is Strip 457 dengan Sang Pemenang, here we go.

0: di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Strip 457. Yeah. Yo, ay. Tadi kita udah sempat dengerin ya Strip 457 dengan lagunya Sang Pemenang. Gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang ngelihat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis? Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas enggak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di-mute dulu mungkin?
1: Oh. Mute dulu ya.
0: Kayak agak noise. Aman. Nah, Kang Yana, boleh Kang? Silakan.
2: Puas setelah hasil, puas banget. Terus yang apa ya? Maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Mm-hmm. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman.
0: Oke. Okay.
2: Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Mm-hmm. Jadi menyenangkan dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
0: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
2: Dengan masteringnya yang dilakuin sama tim-timnya si Yana Head dan si Strip 457 juga menyenangkan.
0: Oke. Okay. Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang Strip 457 mostly emang sengerok ini Kang atau baru aja belakangan nih?
2: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
0: Udah begini berarti ya.
2: Udah jadi seperti ini, terus yang lebih menyenangkan lagi dan kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu Sang Pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
0: Menang gitu. Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
2: Yang diharapin sih, ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack si film Menang Untuk Kalah, ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada Strip 457. Beneran memperkuat adegan itu, nah semoga.
0: Okay.
2: Terus buat teman-teman yang dengerin si materi si Strip ini, dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
0: Oh ide, tuh teman berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
2: Ada lirik ending yang nggak diulang-ulang. Nah itu sebenarnya kuncinya.
0: Oh jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih, dia berdiri sendiri ya?
2: Iya. Oh. Inilah gitu. Ini tuh Avengers. Encore lah.
0: Oh ada credit title-nya gitu ya.
2: After credit
0: scene. Iya itu. After credit scene-nya ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke menarik. Oke okay. Nah sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya Kang. Kita mau bacain boleh Kang?
1: Boleh.
0: Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari siapa nih? At C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu.
1: Makasih.
0: Katanya Assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal. Salam dari Bintaro Jai. Salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya. Salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
1: Tadi kayaknya Mas Kadir.
0: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya?
1: Iya, co-director.
0: Wede, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari, ini nih, ada dari Rudy. Katanya hadir, Wede absen. Ada yang absen nih, Kang.
1: Oke, itu Pak Rudy Nugraha.
0: Oke.
1: Skapein.
0: Oke.
1: Okay. Juga terlibat dalam soundtrack ini juga.
0: Absen. Oke, Pak Rudy absen nih.
1: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
0: Oh ide. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling Strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
2: Yang disyukuri banget sehat walafiat mas.
0: Oh bener masya Allah itu kuncinya ya Kang ya.
2: sehat walafiat. Kita sebagai Strip 457 dalam kondisi waras semuanya. Terus dalam kondisi beradab,
0: produktif ya.
2: Produktif pasti. Dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si Strip 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak.
0: Amin.
2: Keluarga kami tambah erat.
0: Aide. Jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini enggak ada ego yang ditinggiin justru ya.
2: Enggak, Mas. Saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Strip 457 itu, Mas. Tapi di Strip 457 saya berasa enggak ada harga dirinya, Mas.
0: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
2: Enggak ada.
0: Bingung.
2: Iya, soalnya kan di Strip 457 kita tumbuh bareng, jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya. Terus ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Strip 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
0: Oh.
2: Hey My Friend. Terus ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga. Itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
0: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya, Strip ya?
2: Wah, Mas, kita mah suka, ya biasalah kalau misalnya saudara kan suka pinjam-pinjam uang gitu, Mas.
0: itu personal gila sih, itu personal banget sih, itu parah ya. Tapi udah, itu lah, udah kayak saudara ya.
2: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama. Kalau misalkan kita juga apa namanya, ya sedih juga kita harus ya sedih bersama juga. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
0: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur nggak sih, nggak kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
2: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
0: Oh iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, yang kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang nggak enak gitu kayak iya apaan sih nih gitu.
1: Iya, kan ada yang baper sih alhamdulillahnya, nggak ada yang baper gitu, kayak gimana bercandanya
0: kayak. Iya.
2: Kalau misal orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka. Tapi enggak lah. Iya, tapi tetap ya Mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai Strip 457 dan jadi seperti keluarga.

0: kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
1: Oh, yeah.
0: Tapi kadang batasan kami bercanda di 457 itu seolah-olah nggak ada batasannya, Mas.
1: Karena terlalu ini, terlalu gamblang ya.
0: Terlalu gamblang.
1: Iya, iya, iya. Jadi orang yang mungkin nggak biasa ngelihat mereka, terus tiba-tiba kayak, kok begini bercandaannya? Gitu loh. Gitu kali Kang ya?
0: Manggung aja Mas, maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang beneran lu mau di part mana salahnya gitu.
1: Oh gitu, beneran kayak gitu Kang?
0: Beneran,
1: beneran
0: gitu. Jadi kesannya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan 457.
1: Oh, salah. Karena manusia tidak luput dari salah ya? Karena manusia tidak luput dari salah.
0: Ya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
1: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
0: Boleh.
1: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, "Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih." Waalaikumsalam. Katanya kalau misalkan strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai? Dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali? Owede, ini pertanyaannya dalam nih.
0: Iya.
1: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur yang sekarang gitu. Nah, kalau menurut akang-akang gimana nih?
0: Kalau menurut saya sih, terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami sudah sangat dekat, tapi terlepas dari itu, ternyata yang membuat kami sebagai Strip 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu, ada materi lagu, 3 lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin, Mas.
1: Itu dan triggernya ternyata, ya?
0: Iya, dan ternyata takdirnya 3 lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
1: Oh, kenapa gitu Kang?
0: Karena saya tuh termasuk musisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvels, Lagi Bohong, Kisah Aku, dan segala macamnya. Nah, si strip 457 itu punya 3 lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini gitu.
1: Ini
0: dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Kita garap, kita rampungkan tahun ini.
1: Menarik ya, waktu itu bentuknya masih apa Kang? Masih udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis chordnya kah? Atau dalam bentuk apa tuh karya 3 lagu ini?
0: Nah, yang luar biasanya sebuah karya itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
1: Serius Kang? Jadi, beneran?
0: Serius, jadi gak ada tulisan, kertas, gak ada demo dalam bentuk pita kasetnya dulu.
1: Gila.
0: Cuman tahu, oh iya, si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, sirinya kayak gini ya, kembangin, dan itu ya luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan.
1: Berarti, Allah. Berarti materi itu cuma, itu pernah dibawain sekali ya, maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu, cuma itu doang tuh?
2: Oh iya, sempat bikin demo.
1: Oh, sempat demo?
2: Sempat di Nina Producer juga ya, Pena ya. Yang makan beras itu Pena. Yeah.
1: Tapi materinya nggak dipegang sama strip tuh?
0: Nggak dipegang.
1: Oh.
0: Jadi beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh itu berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu, Mas.
1: Oh, gila, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu strip. Dengan ini maksudnya magis ya, kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak tiba-tiba nemu file lama nih, terus ada buku atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang

0: Dulu jadi dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini kayak ah emang kita pernah bikin kayak gini gitu. Ada yang selupa itu enggak, Kang? Apa ingat semua ternyata?
1: Ada part-part yang lupa sebenarnya. Mm-hmm. Tapi ketika kita balik ke studio, kita juga ngumpul akhirnya. Mm-hmm. Yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing.
0: Oh.
1: Kayaknya di part itu kayak gini ya, dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu.
0: Wih,
1: akhirnya perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
0: 80% tidak berubah dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya, Kang ya?
1: Iya.
0: Wah, gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya, Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
1: Iya.
0: 27-28 tahun. Bener. Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman Pro2, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya? Sang Pemenang ya, Kang ya? Sang Pemenang ya. Ini udah bisa didengerin di mana aja nih, Kang?
1: Sudah ada di semua digital platform. Mm-hmm. Udah semuanya ada. Terus bisa request juga di Pro2.
0: Mm-hmm. Oh iya, di Pro2 FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Pro2 seluruh Indonesia ataupun fansnya dari Strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
1: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai Strip 457, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Hmm. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu Strip ada, Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Hmm. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk
0: nonton film. Nobar, jangan lupa tuh ya.
1: Nobar.
0: Oke, kalau dari Kang Cikal?
2: Hampir sama ya. Ya, mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya, lagu juga jadi intinya bisa diterima juga lah.
0: Amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin, Kang?
2: Gimana? Paling jelas, Mas.
0: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizernya kah? Yang bisa ditonton?
2: Oh, baru belum, video lirik, Mas.
1: Belum.
0: Oh, video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana, Kang?
2: Di YouTube, di channelnya YouTube. BCR Music.
0: BCR Music. Oh, ya. Oke, kalau gitu. Ah, tuh dikepoin ya, jangan lupa, dan juga ditonton video musiknya dari Sang Pemenang teman Pro2. Nah, karena udah gak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin teman Pro2 seluruh Indonesia. Thank you banget, Kang, udah mau ngobrol ya sore hari ini sambil ngopi-ngopi santai tadi.
1: Sama-sama, Kang. Terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya. Setelah berkarir cukup lama di
0: ini
1: interview Indonesia
0: terus namanya nama teknologi kita memanfaatkan teknologi. Oke, sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
2: Iya. Disalamin, Mas.
0: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu teman Pro2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu, Elandi Krisnandar pamit dan juga Strip 457 pamit. And
1: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye bye teman Pro2.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Oke, okay, buat teman Pro 2 balik lagi di Pro 2 English Corner ya. Dan kembali bareng Evi dan juga ada narasumber kita malam ini. Jadi ada Miss Tania, juga ada Tania ya. So, udah dengerin lagu ya. Lagu dari Bruno Mars dan juga ada lagu dari Shakira ya. Semoga happy enjoy-nya malam ini di RRI English Corner. So, buat teman Pro 2 kita kembali menyapa ya narasumber kita malam ini. Halo.
1: Halo.
0: Yeah. Hai, hai. So, gimana nih ya percakapan tadi ya? Ada banyak sekali pertanyaan ini. Ini maksudnya apa ya? Oke, boleh boleh dijelaskan ya.
1: Saya sangat lupa untuk menerjemahkannya.
0: Iya,
1: baik. So, Najwa, you have to translate what is your daily routine in the morning before we are going to the main activity. Can you please? Please unmute your.
2: Oh iya. Yeah.
0: Oh iya. Yeah. Oke. Okay. Mungkin. Oke.
2: Okay. I'm gonna repeat again my morning routine. Like what I said, I usually wake up at 5 a.m. Aku biasanya bangun sekitar jam 5 pagi. And then I go to the kitchen to drink. Lalu aku ke dapur untuk minum. After that, I go to the bathroom to get wudu to prepare myself for subuh prayer. Setelah itu, aku pergi ke kamar mandi untuk berwudu dan siap-siap untuk subuh. After that, I usually go outside out, mostly the house terrace, to stretch out my body around 5 minutes until 10 minutes. But of course, to stretch out my body in my room. Nah, biasanya aku olahraga bentar nih, 5 menit sampai 10 menit di luar. Tapi karena polusi atau jerebu, akhirnya aku memutuskan untuk di dalam kamar saja.
0: Oke, okay. Nah jadi itulah kira-kira teman Pro 2 ya. Miss Tania nih suaranya nggak ada nih ya. Oke.
1: Okay. Hi. Can you listen me?
0: Oke, okay, yes. I can listen you. So, how about you?
1: Yeah. Okay. I can listen you guys.
0: Oke, okay, so. Nah, jadi rutinitas itu seperti Najwa tadi ya, yang mengatakan rutinitas dari bangun, wake up, ya, apa yang lainnya, PDR.
1: Iya, Kak Epi, itu baru morning activity-nya, baru
0: iya,
1: aktivitas paginya. Iya, now we are going ask her about her main activity, aktivitas utamanya.
0: Okay, iya, please. Silakan nih. Ya, lanjut lagi.
2: Okay, so my main activities as a student, of course, it's still learning, of course. Especially at this time, like BDR, our teacher gave us so many homework. So, aktivitas utama aku sebagai pelajar adalah belajar yang jelas. Apalagi di masa-masa BDR ini, guru pasti memberi tugas yang sangat banyak. Jadi, I usually do my homework start around 9 a.m. until 1 p.m. because of the lot of the homework. Nah, aku biasanya mengerjakan tugas itu sekitaran jam 9 sampai jam 1 siang.
1: Did you missing something? Your lunch? How about your lunch?
2: Oh yeah. after I finish my homework, I ate my lunch around 1 p.m. after I study. Nah, biasanya setelah belajar, aku langsung mengambil makan siang aku.
1: Yeah, and don't forget to continue to pray zuhur.
2: Yeah.
1: Yeah, of course. Hello, Kak Epi.
0: Hello.
1: Yeah. Do you wanna ask something? Kamu ingin menanyakan sesuatu kepada Najwa?
0: Okay. Nah, itulah rutinitas. Ini bahasa yang keseharian ya. Nah, gimana sih caranya gampang untuk berbicara gitu tentang rutinitas Najwa? Lancar sekali bahasa Inggrisnya.
1: Iya. Yeah. Najwa, please answer the question.
0: Iya. Yeah.
2: Sebenarnya kalau dibilang untuk kelancaran, Najwa juga masih belajar ya, buat ngomong lebih lancar. Yang jelas itu kuncinya tuh dengerin banyak-banyak tentang kayak percakapan Inggris. Bisa dari lagu juga tuh, kayak tadi udah diputarkan lagu bahasa Inggris juga bisa. Dari movies juga bisa. Kayak banyak mendengar tentang Inggris. Juga latihan speaking.
1: Iya, Kak Epi, saya ingin menambahkan. Najwa ini juga one of my student, active student ya. Siswa yang di tempat kursus tuh memang benar-benar aktif banget. Benar-benar aktif, and she always practice. She is good listener when she study.
0: Okay, nah,
1: jadi dia itu suka praktek, praktis apa yang dia tahu, and dia itu juga suka apa namanya? Dia itu adalah seorang siswa yang baik banget gitu, pendengar yang baik. Dia selalu memperhatikan.
0: Nah nih. Mau nanya sama Najwa ya. Najwa, kenapa sih Najwa pengen belajar bahasa Inggris? Itu karena diri sendiri atau requestnya mama?
2: Okay, pertanyaan yang menarik.
0: Okay.
2: Najwa mulai tertarik bahasa Inggris itu semenjak kecil, dari umur 4 tahun. Itu gara-gara salah satu film dari Disney, yaitu Frozen. Karena berbahasa Inggris, jadi mulai tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Akhirnya dia mulai terusin, mulai kayak dari dengerin lagu, hingga akhirnya pada Najwa duduk di bangku kelas 5, Najwa memutuskan untuk bergabung di People Growth hingga sampai sekarang ini.
1: Come on guys, gabung di People Growth.
0: Ya, terus kalau di People Growth nih, menurut Najwa tuh gampang nggak buat belajar sama miss-missnya?
2: Gampang banget, apalagi dengan mentor yang sudah terlatih ini, ternyata baik, nggak bisa, nggak aja bisa speaking dengan lancar.
1: Najwa terlalu melebih-lebihkan Miss Happy. Sebenarnya dia tuh memang udah pinter banget, bahasa Inggrisnya udah bagus banget. Bahkan dia bisa speak English with British action. Kamu bayangkan, dia bisa berbicara dengan bahasa dalam bahasa Inggris itu dalam aksen British loh.
0: Wow, good. Kasih aplaus banget ya buatnya Najwa. Okay. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi nih ya. Nah, ketemu People Grow ini gimana ceritanya, Najwa? Mamanya yang cariin atau dari teman atau gimana?
2: Itu dari ngeliat status temen. Waktu ini ada kegiatan di People Growth, di mana People Growth ini sangat aktif ya dalam berkegiatan. Nah, jadi dia posting di salah satu media sosialnya. Nah, dia melihat dan wah, dia tertarik nih. Jadi tanya-tanya kan, ini People Growth gimana-gimana. Nah, terus akhirnya nanya orang tua boleh gabung atau enggak. Terus diizinin buat gabung, and then aja gabung sampai sekarang.
0: Kalau aku jadi mamanya, udah aku kasih jajan tuh plus. Soalnya jarang kan kita nyari anak yang mau belajar. Nah, mungkin punya motivasi tersendiri tadi Najwa ya, gara-gara film Disney itu Frozen. Luar biasa sekali. Oke, mungkin ada lanjutan lagi nih ya, aktivitas sore. Ya.
1: Iya, oke. Tentunya after main activity, Najwa should tell us about the last activity. Okay, Najwa, time's yours.
2: Okay, after I ate my lunch and Zuhur prayer, I usually take my break time in here, especially in afternoon. It depends whatever I want. Like usually I made a bead bracelet or I'm cooking. Jadi setelah sholat zuhur dan makan siang, biasanya ini tergantung diri saya mau mengambil aktivitas apa. Biasanya Najwa sendiri memasak atau membuat gelang manik-manik kayak gitu.
1: Yeah, she like to do DIY. Do in yourself ya. Apa sih DIY itu panjangannya?
2: Do it yourself.
1: Yeah, do in yourself. Jadi dia suka bikin kerajinan-kerajinan kayak gitu, Kak Epi.
0: Okay.
1: Spend her time untuk mengisi waktu luangnya. Produktif sekali kan dia?
0: Iya. Yeah. Ya produk-produk yang kayak lagi happening juga kan, dengan umur-umurnya Najwa, ada gelang, kalung, cincin. Terus next nih boleh nyoba nih Najwa ya. Gantungan kunci. Ini lagi happening banget.
2: Iya, boleh.
0: Iya. Jadi kita tunggu karya Najwa nih ya.
1: Oke, Kak Epi.
0: Ya.
1: Saya mau nanya Najwa nih, mau minta Najwa membacakan structure dari structure itu langkah-langkah ya Kak Epi, langkah-langkah untuk menyusun sebuah teks. Daily activity from the beginning until the last. Najwa, can you explain to us about that?
2: Okay. Jadi strukturnya itu dimulai dari rutinitas pagi atau morning routine. Biasanya dimulai dari bangun tidur, membersihkan diri, sarapan, hingga bersiap-siap melakukan aktivitas. Contohnya kayak waking up, making the bed, taking a bath, or having breakfast. Terus setelah rutinitas ada aktivitas utama atau yang tadi yaitu main activities. Bagian ini menceritakan kegiatan inti baik sebagai pelajar, mahasiswa, karyawan, ibu rumah tangga dan sebagainya. Contohnya going to school, going to campus, going to working at the office, going to office or studying. Nah,
1: iya.
2: Ada aktivitas sore atau afternoon activities yang seperti tadi Najwa sebutkan kayak membuat gelang, memasak. Nah, rutinitas ini dilakukan setelah selesai beraktivitas utama. Kayak tadi contohnya seperti berjalan pulang, hobi atau bersantai. Setelah itu ada rutinitas malam atau evening routine. Nah, ini merupakan kegiatan penutup hari sebelum kita tidur kembali. Contohnya, having dinner, watching TV, reading a book, or going to bed.
1: Jadi intinya Kak Epi, daily activity itu kegiatan kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Jadi penggunaannya itu, tenses-nya yang kita gunakan adalah tenses present tense. Why? Karena daily activity ini merupakan kegiatan kita sehari-hari. Jadi yang terjadi pada saat itu, bukan lampau atau bukan masa depan. Yeah, that's why we use present tense to explain about that. Jadi kita menggunakan present tense itu karena ya daily activity, karena kegiatan kita hari itu gitu loh.
0: Hari ini ya present tense. Okay. Ini kembali ini ya ngomonglah pelajar bahasa Inggris zaman-zaman sekolah. Iya. So, sebelum kita lanjut lagi, gimana kita break satu lagu? Ya. Oke.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke. Thank you guys.
0: Ya, yeah. So stay terus ya Najwa sama Miss Tania. Dan juga buat Temen Pro 2 ya bakal kembali menemani Temen Pro 2 di RRI English Corner, tapi setelah satu lagu berikut ini.
3: No matter what, no matter what.

Runway. Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: 99.2 FM. So, how about you, teman pro 2 ya, udah dengerin lagu dari Lady Gaga Runway ya. Satu lagu yang cukup menarik buat kita dengar nih, lagu ini khusus buat Najwa ya. Karena lagu ini punya makna yang cukup dalam ya, yaitu tentang keberanian buat tampil dan melangkah dengan percaya diri. Karena hidup itu ibarat runway ya, kita gak harus selalu mengikuti langkah orang lain ya. Kadang kita tuh terlalu sibuk mikirin orang lain ya, padahal yang menjalani hidup kita itu kita sendiri. Jadi buat teman pro 2, gak apa-apa ya kalau langkah kita ini beda ya, gak apa-apa ya kalau jalannya pelan, yang penting tetap berjalan dan tetap jadi versi diri kita sendiri. Oke, gimana nih lagunya Najwa? Ya, yeah. Halo.
1: Oke, okay. Yeah. Lagunya salah satu lagu favorit Najwa ya.
0: Oke.
1: But I know exactly her favorite song at training season Kak Happy. Jadi dia sukanya lagu yang lagi booming Kak Happy, namanya Training Season dari Dua Lipa.
2: Ya, bener banget.
1: Ya, manifest sendiri ya.
0: Iya. Yeah. Oke, okay. Nah,
1: oke,
0: okay. Oke, okay, mungkin kita bisa lanjut lagi ya buatnya operator kita ya. Oke, okay. Mana nih operator kita nih ya? Oke, okay. Lagi, oke, okay. Sudah ada. Oke, okay. Nah, boleh diceritain lagi nih aktivitas setelah sore ya, menuju malam ya, boleh ya. Silahkan.
1: Aktivitas malam, Najwa already have to tell us. Jadi Najwa udah jelasin ke kita aktivitas malamnya juga. Nah nih Kak Epi, I just wanna ask her komponen pendukung. Nah dalam daily routine ini kan ada namanya komponen pendukung KMP. Kalau di Indonesia nya sering kita bilang konjungsi, in English we say conjunction ya. Jadi kata penghubung dan waktu. Jadi Najwa can tell us about komponen pendukung atau kata penghubung dan waktu in season plan or daily activity.
3: Untuk menyatukan smart agar
1: What's wrong with that?
0: Oh yes, lanjut ya. Ya, mungkin ada suara tetangga ya. Lanjut nih, Miss Tania dan Najwa.
1: Oke, okay, Najwa, I can repeat my question for you. Jadi, saya akan mengulang pertanyaan saya untuk kamu. Jadi, in daily activity itu, Mbak Epi, ada namanya komponen pendukung. Kayak conjunction and time, ya. Jadi, conjunction itu sendiri di dalam bahasa Indonesia kata penghubung. Dan time itu adalah waktu, keterangan waktunya. Jadi, Najwa, can you tell us atau beritahu kita atau para pendengar RRI Pro 2 kata penghubung atau waktu yang dipakai untuk daily activity atau present tense ini apa aja? Please.
3: Oke, jadi komponen pendukungnya ada 3 ya. Yang pertama ada at first of time, yaitu menjelaskan waktu spesifik terjadinya aktivitas tersebut. Contohnya, at 5 a.m., in the morning, at noon, in evening, and at night. Terus yang kedua ada sequence connectors, atau kata penghubung mengurutkan kejadian. Contohnya, yeah. Then, after that, next, before, then later. Terus yang terakhir nih, ada adverbs of frequency, yaitu menunjukkan seberapa sering aktivitas itu dilakukan. Kayak kata always, usually, often, sometimes, and every day.
1: Iya, itu merupakan komponen pendukung atau kata penghubung dan keterangan waktu KEP. Kalau kita mau buat tag untuk daily our daily activities. Jadi we need that conjunction and time ya. Yeah? Jadi kata penghubung dan keterangan waktu atau of time. Jadi keterangan waktu.
0: Jadi keterangan.
1: Nah, seperti Kak Epi kan pernah sekolah juga kan. I think saya rasa Kak Epi pasti pernah bikin yang namanya text daily activity, benar nggak?
0: Iya, pernah.
1: Iya, as usual, every day I wake up every day, I woke up, and then pasti pakai usually, often. Usually itu apa artinya, Najwa?
3: Biasanya.
1: Oh, yeah, usually. I usually drink coffee.
0: Drink coffee. Every
1: day. That's your favorite. Yeah, your favorite drinks, right, Kak Epi? Minuman kesukaan Kak Epi bukan?
0: Yeah, coffee.
1: Yeah, itu contohnya Kak Epi. Terus selain komponen pendukung, kita juga biasanya menggunakan apa aja lagi, Najwa? Udah ya? Yang pertama itu structure paragraf berdasarkan urutan waktu. Yang kedua, aturan tata?
3: Tata bahasa atau grammar rules?
1: Iya, grammar rules. Ya, grammar yang kita pakai adalah?
3: Present tense,
1: karena kegiatan sehari-hari. Dan yang terakhir itu ada namanya komponen pendukung Kak Epi. Jadi kata penghubung,
0: penghubung,
1: keterangan waktu, ada lagi namanya sequence connector, ada yang adverb of frequency yang menunjukkan seberapa sering aktivitas dilakukan. Bisa saja pagi-pagi bukan I usually take a bath. Bisa aja pakainya saya sometimes take a bath kan. Saya kadang-kadang mandi, kadang-kadang enggak kan.
0: Sometimes.
1: Sorry Kak Epi, cuma bercanda.
0: Iya.
1: Iya.
0: Tapi sore tadi udah mandi ya? Udah.
1: Of course, udah. Walaupun dalam keadaan yang
0: dingin.
1: Gimana gitu.
0: Cool.
1: It's so cool.
0: Iya, yeah, it's hard cool. Najwa, gimana? Udah mandi?
2: Udah dong. Walaupun cuacanya sejuk, tetap harus mandi.
0: Iya. Nah, oke. Okay. Mungkin bisa lanjut lagi, Miss Tan ya.
1: Iya. Tadi Najwa udah menjelaskan ke kita gimana cara.

0: So
1: yeah, indeed, different version, versi yang berbeda ya, Kak
0: Evi
1: ya.
0: Yeah, 5 minutes.
1: Okay, 5 minutes.
0: Ada di langsung ya, and then kan udah jam 20.54. Oke.
1: Okay. Oh, iya, enggak yeah. Terasa ya Kak Evi. Kayaknya enggak usah diceritain lagi deh Kak Evi dari rutinnya kayaknya udah terlalu jelas juga.
0: Oh, mungkin paginya. Jelasin paginya. Kalau siang sama sore kita udah ya. Boleh. Yeah.
2: Okay, so it's the same as the BDR activities in the morning. Mm-hmm. I usually wake up around 5 a.m. like the BDR time, and then I go to the kitchen to drink, and go to the bathroom and prepare myself to supervisor. But this time it's different. After I pray, I go to the kitchen again. To breakfast. After breakfast, I take a bath. Then I taking clothes and I prepare myself to go to school around 6:30.
1: Ya, apa maksudnya Kak Epi?
0: Iya, bangun, ya, sarapan. Karena udah di dalam,
1: iya. Katanya
0: sarapan.
1: Kegiatan dia kalau nggak BDR tuh agak berbeda.
0: Siap sekolah, iya, jelas ya.
1: Dia harus sarapan, harus pakai baju seragam. After that, dia harus ke sekolah. Ya, seperti itulah Kak Epi.
0: Iya. Nah, berbicara tentang rutin.
1: Iya, mungkin nanti suatu saat your son can teach you how to make a daily activity routine.
0: Oh, yeah. Yeah. Kita tunggu saja nanti ya. Oke, okay. So terima kasih Miss Tania, kan udah kita penghujung acara. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat pendengar kita yang lagi belajar bahasa Inggris. Najwa juga boleh ngasih tips nih biar gampang belajar bahasa Inggris ya, memahami bahasa Inggris. Silakan Miss Tania.
1: Iya, kalau dari saya nih Kak Epi, saya cuma mau kasih kata-kata motivasi buat mereka yang sedang berjuang belajar bahasa Inggris. So I wanna say, don't be afraid of making mistakes. Jangan takut untuk membuat kesalahan.
0: Oh yeah.
1: If you ever get confused or make a mistake when speaking English, jadi ketika kamu tuh merasa bingung atau buat kesalahan dalam berbicara bahasa Inggris, that is completely okay. Jadi itu sebenarnya oke aja ya. Namanya juga kita tahap belajar. So every time you make a mistake, it just means your brain is learning something new. Jadi setiap kali kamu buat kesalahan, itu artinya otak kamu tuh lagi belajar sesuatu yang baru gitu. Even the smartest people in the world started exactly where you are now. Jadi orang-orang yang pinter di dunia ini pun sekaligus yang smart, yang IQ-nya di atas rata-rata lah, kita boleh bilang seperti itu. Mereka mulai sesuatu itu sama seperti kita juga sekarang.
0: Yeah.
1: Jadi so the most important thing is that you keep trying. Jadi hal yang pentingnya itu kamu itu harus tetap mencoba, keep trying ya. Mistake are proof that you are trying. Jadi kesalahan itu membuktikan kalau kamu sedang mencoba. So I'm so proud of you every time you speak up, keep going. Jadi saya sangat bangga dengan orang-orang yang mau belajar. Jadi lanjutkan
0: gas ya. Yeah. Oke, okay, thank you. Yeah. So how about you? Ya, yeah. Khususnya Najwa. Ya, yeah, oke. Okay.
2: Pertanyaan bagaimana tips untuk belajar bahasa Inggris. Nah, tips dari Najwa itu sebenarnya yang jelas itu pertama harus ada niatnya ya. Karena bagaimana mau belajar kalau kita niat. Oke, seperti yang tadi Najwa ada sampaikan, itu bisa dari hal-hal yang simpel kayak dengerin lagu bahasa Inggris. Terus bisa juga nih yang paling sering Najwa ini, biasanya tuh Najwa nonton seri

0: Inggris, terus diaktifin subtitlenya. Jadi kita bisa sekalian belajar dari situ.
1: Oke.
0: Nah, Jo bakal nyampein motivasi dikit nih buat okay, yang
1: boleh ya. Yeah, of course. So, silakan. Yeah.
0: The only impossible journey is the one you never begin. So, there is no word late for you guys who want to start learning English. Gak ada kata terlambat buat belajar. Selama kalian masih hidup, gak ada kata terlambat.
2: Yeah.
1: Yeah. So of course, Ivy mau ngasih sesuatu yang luar biasa buat Miss Tania dan juga Najwa yang sudah memberikan ilmu ya, motivasi, bahwa seperti yang Miss Tania bilang itu ya, semua orang pasti melakukan kesalahan ya, kegagalan, tapi jangan buat itu jadi mundur ya. Harus termotivasi ya, seperti Najwa juga bilang tadi ya, harus semangat banyak belajar. Oke. Okay. So, buat teman Pro 2 ya. Kebersamaan kita untuk malam ini cukup sampai di sini dulu. Ya, pastinya mengucapin terima kasih banyak sekali buat People Grow yang udah stay ya malam ini. Next time kita coba lagi ya. Dengan okay, tema yang lainnya.
2: With my pleasure, dengan senang hati.
1: Oke, okay, so keep learning buat teman Pro 2 dan keep growing. So, tetap stay tune terus di RRI English Corner. Sampai jumpa, bye-bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Oke, buat teman pro 2, pernah gak sih kamu merasa hari-hari belakang ini berjalan begitu aja ya? Bangun beraktivitas, ya menyelesaikan pekerjaan, menghadapi berbagai macam orang dan masa lalu ya datang, dan kita baru sadar ternyata hari ini kita sudah melewati banyak hal. Nah, jadi teman pro 2, kadang kita lebih fokus sama apa yang belum kita punya sampai lupa menghargai apa yang sudah berhasil kita lewati ya. Padahal bisa saja ada banyak hal kecil yang sebenarnya layak kita apresiasi. Bangun pagi meskipun semalam kurang istirahat, tetap bekerja walaupun sedang gak mood ya, tetap berusaha tersenyum ketika ada masalah, atau bahkan ya sekedar memilih untuk enggak menyerah hari ini. Teman pro 2, hidup memang gak selalu berjalan sesuai rencana. Ada masa ketika semuanya terasa mudah, tapi ada juga masa ketika salah satu langkah saja rasanya berat. Dan kalau kita sedang berada di fase itu, gak perlu merasa bahwa kamu paling tertinggal ya, karena setiap orang punya waktunya masing-masing ya. Oke, buat teman pro 2, jangan kemana, tetap stay bareng Evi, tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

ada rasa belum rela, masih berharap, dan ingin waktu seolah bisa mengembalikan orang tersebut ya. Meskipun kenyataannya hubungan itu mungkin sudah berubah. Dan intinya untuk memperdua rasa kehilangan terhadap seseorang yang masih berarti. Nah, ini belum sepenuhnya bisa melepaskan orang yang dirindukan. Dan ada sisi pasrah juga ya teman perdua di balik lagu ini. Ketika seseorang itu sadar bahwa tidak semua yang dirindukan itu bisa kembali seperti dulu ya. Oke, jadi buat teman perdua yang pernah ngerasa ya seperti lagu ini, semoga bisa semangat lagi ya. Oke, buat teman perdua, aku mau puterin sebuah lagu ya. So, buat teman perdua, kadang kita terlihat sibuk ya melihat kehidupan orang lain sampai lupa bahwa perjalanan kita sendiri juga sedang berjalan ya. Meski mungkin ya enggak secepat yang kita inginkan, ya enggak apa-apa kalau hari ini masih berproses, karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing. Yang penting tetap percaya sama langkah sendiri dan ya jangan berhenti mencoba ya. Nah, ada lagu yang spesial buat teman Pro 2, semoga bikin kamu enjoy ya. So, tetapi Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: B, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S,

0: bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya.
1: Hahaha. Dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, makasih banget buat teman Pro 2 yang masih stay tune di 99,2 FM, teman terbaik kamu Pro 2, Eri Ranai. So, gimana lagunya tadi? Semoga bikin kamu enjoy ya, lagu dari Bilal ya, Niscaya ya. Jadi kalau kita benar-benar yakin ya, gak ada yang mustahil ya, niscaya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, buat kamu malam ini yang sedang duduk ya, menungguin nasib ya, atau buat anak-anak kosan yang mikir nih akhir bulan, waduh ya, bisa bertahan gak nih dengan beberapa telur dan juga mie ya. Jangan kebanyakan makan mie ya. Dan aku pengen menyapa nih buat teman aku yang lagi jauh di pandangan ya. Ada adek aku, ada Ara. Halo, Ara di Jogja. Terus menyapa juga nih Natuna Camp ya. Selamat malam. So, buat teman Pro 2. Nah, aku punya sedikit kata-kata buat malam ini ya. Jadi teman Pro 2, kadang ada seseorang yang kehadirannya itu selalu ya sederhana, kehadirannya sederhana tapi bisa bikin suasana hati jadi berbeda. Jadi gak perlu banyak kata atau sesuatu yang berlebihan, cukup melihat dia atau mendengar kabarnya saja itu udah bisa bikin senyum sendiri. Ya mungkin memang begitulah ya rasanya ketika hati mulai tertarik dan perlahan memberikan ruang buat seseorang yang spesial. Nah, seperti lagu dari Swaley ya, Take My Heart. Langsung aja stay tune dan yang jadi Pro 2 FM.

0: beli ini, ini, nih nih sama ini nih nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Hai teman Pro 2, gimana buat hari ini? Is okay? Ya. Ebi cuma mau bilang ya, kalau kamu tidak harus selalu jadi yang paling kuat. Tidak harus selalu jadi solusi buat semua orang. Ya tidak harus selalu bilang, tidak apa-apa. Ketika kamu lagi ngerasain kenapa-kenapa, ya tidak apa-apa buat bilang kalau kamu lagi kelelahan dan butuh istirahat, butuh teman. Ya tidak apa-apa juga teman Pro 2 ya, buat ngerasain kecewa dan bilang kalau kamu lagi pengen nangis atau lagi ngerasain sesuatu yang bikin kamu sedih. Dan kalaupun kamu lagi ngerasain itu, semua tetap berharga. Walaupun lagi tidak bisa jadi hebat di mata semua orang. Nah buat hari ini teman Pro 2, terima kasih buat diri sendiri dan selamat istirahat buat kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Selamat malam buat teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, jadilah orang baik, temulah orang-orang baik, dan pulanglah dalam keadaan baik. Nah, untuk kamu teman Pro 2, semoga ya menjadi tetap baik meski ya sering kita diperlakukan tidak baik. Tetap semangat, dan terima kasih untuk kamu yang masih stay tune di Pro 2 FM, teman.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Oke, buat umum Pro 2, yes, 9,2 FM Pro 2 Eri Ranai bersama Evi untuk malam ini jaga malam. Dan sebelum akhir kebersamaan kita, kurang lebih 60 ke depan, ya bakal ada deretan lagu, rilis lagu yang Evi siapkan mari kebersamaan kita. Semoga ya umum Pro 2 besok jadi hari yang luar biasa, ya penuh semangat dalam beraktivitas, ya. Yang pastinya ya semoga perjalanan kita semakin baik-baik aja ya, punya punya cerita yang indah ya untuk diingat ya, dikenang. Oke, untuk teman Pro 2 ya, selamat berakhir pekan dan jumpa lagi di lain kesempatan.

Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma.

Di seluruh Nusantara atau dimanapun berada, berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara untuk hari ini, edisi Jumat 25 September 2026. Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Viswarti mewakili seluruh rekan-rekan kerja mengucapkan selamat malam, selamat istirahat. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Manprodeda di seluruh persada Nusantara. Inilah Radio Republik Indonesia, ranai mengudara menepati di pemancar FM 99,2, menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Dari Ranai Natuna Indonesia, kembali bersama kami yang bertugas, aku Harlan Kasma, mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Teman berdua, teman terbaik kamu, baik lagi bersama aku Harlan Kasma untuk menemani di ruang dengar kamu. Baik teman berdua, untuk menemani di ruang dengar kamu di pagi ini, sudah aku siapkan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Beuh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan. Hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman berdua, teman terbaik, kamu baik lagi bersama aku Haringkas Maya untuk menambah titik suasana pagi kamu. Baik teman berdua, untuk menemani di ruang dengar kamu sudah bisa pulang lagu. Bagus ya dari aku untuk kamu, tetaplah di berdua teman terbaik kamu. Untuk di pagi ini, selamat pagi teman berdua.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin .
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Rambo tuh di sana?
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeay, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.